0: Gen 103,1 FM bisa banget. Ya Sobat Gen, satu-satunya perwakilan Asia di Piala Dunia, Jepang harus kalah. Ya memang Brazil jago sih, tapi jujur Jepang juga jago banget tadi malam. Dua-duanya bertanding dengan seru dan semangat, tapi sayangnya Jepang harus pulang gitu. Padahal udah didoakan 10 juta wibu di Indonesia dan tetap pulang. Wibu biar gak sedih, boleh request, boleh kita ngobrol. Langsung aja ke 08 11 352 1031, barengan saya Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ada Karim Sujatmiko di sini. Sobat Gen boleh banget loh request langsung aja ke 0811 352 1031. Kalau ada insya Allah saya putarkan Sobat Gen. Kalau gak ada saya carikan sampai ada. Asal lagunya genah ya, jangan background remo gitu. Gak ada. By the way masih dingin ya ternyata di luar sana. Dari tadi malam tuh saya cek handphone, suhunya sempat menyentuh di 21-20. Saya motoran malam tuh, wah buset anginnya. Tadi malam itu sampai matiin AC saya. Agak unik emang Surabaya ini. Kemarin moro-moro udan tawaras, moro-moro pewanas, moro-moro benginnya uadum, kerasa gak Sobat Gen? Tapi ya paling enggak kita punya apa ya, vibe tiap hari yang seru dan berbeda-beda kalau di Surabaya. Karena kalau hawa dingin itu mood bisa berubah lagi. Kemarin pas panas pengen ngiyup terus. Terus kalau pas dingin pengen dolin sepedaan, gaya jaket meruput, feelingnya kayak nang Malang. Aku curiga tembus kayu tangan aja. Ayo kita aspun Sobat Gen. Menurut Sobat Gen, sederhana tapi kalau pas hawanya dingin jadi istimewa. Apa tuh? Langsung aja WhatsApp di 0811 352 1031. Gen

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsy.
3: Gen FM.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ada Karim Sujatmiko sobat Gen sampai jam 10 nanti barengan saya langsung dari lantai 7 Geraha Pena. Saya lagi ngobrolin sederhana tapi pas dingin jadi istimewa. Bisa hawanya dingin, bisa suhunya dingin, bebas. Jawab yang aspun. Nanti saya bacakan sobat Gen. Langsung aja ke 08 11 352 10 31. Sambil request boleh, itu sebagai bentuk apresiasi saya sobat Gen kalau misalnya mau ikutan ngobrol. Ada yang masuk ini, Roman katanya Indomie plus telur. Puh, iyo bos. Ya ampun, itu enak sekali kuah. Waduh, aduh aduh aduh aduh. Wis langsung sampai kantor langsung gawe iku sobat Gen, sumpah. Enak. Iku gak mek pas adem, pas bengi ngono. Gak iso turu langsung gawe. Ya ampun, kita ini emang sobat-sobat kalori tinggi ya. Ada Ningsih. Assalamualaikum Mbak Ningsih, apa kabar? Lama tidak berjumpa. Katanya adalah teh anget katanya. Teh anget, susu anget, coklat panas, mie godok, tambah telur, aduh aduh. Roti bakar, aduh aduh aduh. Wis talah, ono emak lewat gak tolah-toleh, bos. Nek PT enak gak tolah-toleh, wong motoe nang kanan kiri. Nek menungsa ya nubruk, Mbak.

0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Betasemen.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko, Sobat Gen. Kita lagi ngobrolin, ini Surabaya kan lagi dingin-dinginnya. Jujur kalau ngecek nanti malam pun itu ketemunya bisa lebih rendah dari 24 derajat, bisa 20-21 gitu. Jadi saya ngobrolin terkait apa yang sederhana tapi kalau pas dingin jadi istimewa. Ini ada yang masuk ngirimin VN, ada Kak Salsa. Selamat pagi Kak Salsa, kita dengerin bareng ayo.
2: Kak, aku tuh mau ikutan topik ya.
1: Silakan.
2: Sederhana tapi nikmat pada waktu dingin.
1: Asli.
2: Itu nyeruput angsle sih kalau aku bilang ya. Enak tuh. Manis anget.
1: Betul.
2: Endulita. By the way, Kak, aku boleh enggak dibagiin info traffic Sudarjo satelit gimana ya? Macet enggak ya, Kak?
1: Lagi menuju ke sana berarti ya. Oke.
2: Aku mau request juga Kak lagunya Marion Jola ya, yang aku letak dirimu, please puterin ya Kak.
1: Siap.
2: Buat kamu, thank you. Oh iya, buat sahabat-sahabat Gen FM, para budak korporat pejuang akhir bulan, semangat ya buat kita.
1: Kenapa tuh? Oh, ini tanggal tua. Suka saya kalau ada solidaritas gini ya, sesama budak korporat di tanggal tua saling berpegangan tangan dan berpegangan kepala. Jadi Sobat Gen, itu tadi ada permintaan atau permintaan tolong lah dari Salsa. Kalau Sobat Gen tadi dengerin Sidoarjo satelit gimana trafiknya, boleh banget loh di share ke 0811 352 1031. Ini ada lagi yang masuk, ada Rarin. Selamat pagi Kak Rarin. Sederhana tapi kalau pas dingin jadi istimewa, bisa ngopi pagi. Wah, kopak itu sudah jadi budaya emang ya kalau di Indonesia. Enggak perlu dingin, panas pun orang-orang bela-belain bangun jam 6 pagi buat ngopi. Buset, ini emang lambung petarung ya. Pagi-pagi kena kopi itu keren banget sih. Kalau saya enggak bisa, Sobat Gen. Tapi kalau saya cek informasinya, kenapa Surabaya bisa sedingin ini kalau malam, kemarin malam 21 derajat, besok pagi bisa 22-an. Ini karena di musim kemarau ini tutupan awan cukup kecil atau hampir tidak ada ya. Jadi panas bumi itu keluar bumi dengan mudah gitu. Sama ada fenomena aphelion namanya, di mana titik antara bumi sama matahari ini jauh gitu, LDR-an. Nah, ini biasanya rawan selingkuh ini.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 1,1 FM
1: bisa banget.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemerintah Kota Surabaya resmi membuka akses radial road Lontar untuk mengurangi kemacetan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Mahkamah Konstitusi menyatakan syarat usia minimal calon kepala desa tetap 25 tahun. Dilansir dari Antara News, MK menyatakan ketentuan tersebut tetap mengacu pada pasal 33 huruf E Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. MK menyatakan permohonan izin materi tidak dapat diterima sehingga syarat usia minimal 25 tahun bagi calon kepala desa tetap berlaku di seluruh Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah menerima hibah lahan seluas 30 hektar dari PT Lipo Cikarang di kawasan Mekarta, Kabupaten Bekasi. Mengutip berita CNBC Indonesia, lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun rumah rusun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari program 3 juta rumah. Pemerintah memperkirakan lahan hibah itu mampu menampung sekitar 141 ribu unit hunian vertikal, sehingga penggunaan lahan menjadi efisien. Beralih ke berita utama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmi membuka akses radial road Lontar yang menghubungkan Jalan Meijen Conosewoco dengan kawasan Lontar. Dilansir dari Detik Jatim, jalan sepanjang 2,6 km itu sementara diberlakukan satu arah dari timur ke barat sebagai tahap uji coba. Eri memastikan pengaturan arus lalu lintas ini akan mengurangi kemacetan yang selama ini kerap terjadi di kawasan Lontar. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan rekayasa lalu lintas satu arah di kawasan tersebut mulai diterapkan penuh pada pekan depan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Jam sudah menunjukkan pukul 8.00. Sobat Gen, masih bersama Karim Sujatmiko sampai jam 10. Saya masih punya 2 jam buat menemani Sobat Gen. Tadi ngobrolin biasa aja atau sederhana, tapi pas dingin jadi istimewa. Ini banyak yang masuk, tapi coba saya pilih dulu di WhatsApp 0811 352 10 30. Ini ada Saif. Morning Kak, request dong Richard Marx. Buset, lama juga ya. Right here waiting. Oke, saya akan lihatkan dulu ya Kak Saif, semoga ada. Dan ada mana tadi? Ada Setiawan, dia bilang katanya nyeruput kopi. Sobat Gen, tipe minum kopi yang dari lepek atau diseruput atau dari sedotan? Itu vibe-nya beda-beda loh, Sobat Gen. Kayak tergantung harganya gak sih? Tekok lepek, tekok gelas, ampe tekok sedotan. Siji-siji. Tapi saya suka nih, Sobat Gen, yang tadi. Siapa tadi ya? Yang VN-nya bilang, oh Salsa. Katanya menyemangati para budak korporat di akhir bulan ini gitu katanya. Ini Setiawan. Assalamualaikum Bang Karim. Buset, ada 2 Setiawan di WhatsApp saya ini yang masuk. Yang tadi A Setiawan katanya. Ini Setiawan doang namanya. Assalamualaikum Bang Karim. Waalaikumsalam Setiawan katanya. Yang sederhana tapi istimewa. Waktu dingin adalah wedang jahe. Wah. Karo pohung godok. Iki sumpah wong lawas wong iki. Wedang jahe karo pohung godok, iya enak jujur. Pohung sama telo itu kayaknya harusnya jadi makanan, salah satu makanan utama gak sih Sobat Gen di Surabaya. Karena suplainya melimpah, abis itu rasanya juga legit-legit gitu. Biar yang bosan sama nasi bisa makan ini gitu. Apalagi di akhir bulan. Itu tadi yang menyemangati, mungkin salah satunya bisa diganjel dulu pakai pohung ya. Sekarang sudah mulai tuh banyak yang jualan di pinggir jalan, rebusan-rebusan kentang, ketela, ketela pohon, ketela rambat, banyak gitu. Jadi memang kebutuhan seseorang kan beda-beda dan cara memenuhinya pun juga beda-beda. Ada yang memilih buat jadi budak korporat. Ada yang mungkin pernah jadi budak korporat gitu ya. Terus dia mengalami apa layout, terus akhirnya dia berfreelance ria dan betah di situ. Banyak juga mungkin Sobat Gen mengalami. Saya jadi kepo, Sobat Gen ini kenapa memilih jadi budak korporat, sama yang kenapa juga memilih nggak pengen jadi budak korporat. Kita ngobrol sekalian. Kalau Sobat Gen mencari kerja atau ada HRD yang ingin mencari karyawan, langsung aja saya akan on air kan di 0811 352 1031.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Lagunya ini sangat mendukung cuaca-cuaca semeriwing ini kalau slow-slow gini. Sederhana, tapi pas dingin jadi istimewa. Ini ada yang masuk. Ini dari siapa sih anak-anak ini jahat banget. WhatsApp gak dikasih nama. Kak nanti, oh Nunu. Dengan Nunu. Selamat pagi Kak Nunu. Katanya, maaf Kak Karim lagi galau tanggal tua. Saya cukup bisa memahami karena tanggal tua itu tua bukan berarti bijaksana, lebih ke panik ya. Ikutan topik ya, kalau aku sih minum STMJ telur ayamnya 2 jadi manjur, hangat di badan dan kuat. Uis. Sehat selalu dan bahagia buat Kak Karim. Terima kasih. Karim ya Kak, jangan Karin. Waduh. Jatuhnya ngondek ini nanti kalau Karin. Karim, Kak Karim namaku ya. Ada Dewi ini yang ngirim WhatsApp panjang sekali. Sebentar saya set up-kan dulu untuk memutar WhatsApp-nya. Kita dengarkan sama-sama voice note dari Dewi.
1: Pagi Karim.
0: Pagi.
1: Kamu kok siaran sendirian?
0: Ditinggal
1: apakah
0: Nares.
1: Ini termasuk misi balas dendam antara dirimu dan partnermu itu kemarin? Dan kamu tinggal sendiri.
0: Padahal Nares ngomong apa sih kemarin? Kenapa saya seolah-olah jadi jahat gitu? Oke, kita dengerin lagi.
1: Aku mau ikut topik.
0: Silakan.
1: Jadi yang biasa aja tapi enak waktu dingin. Itu yuk Indomie godok. Iya enggak sih?
0: Wajur.
1: Dikai endok. Terus dikai potongan cabe.
0: Waduh.
1: Terus dikai sawi lek ono.
0: Aduh.
1: Enak enggak sih?
0: Enak apa?
1: Kamu luwe enggak sih saiki? Ayo tuku Indomie yuk saiki.
0: Sumpah nek ngene jebloke koyo sales, Mbak, dirimu. Tapi jujur, gak iso re, saya siaran, ini mau ketemu aku ngempat, bapak pikir aku gak lu. Ayo sobat Gen, mangan ose wis. Aku tak kuat-kuat sampai jam 10.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Gen 103,1 FM bisa banget.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko, Sobat Gen, sampai jam 10 nanti. Masih di Kicau Pagi dan kita ngobrolin sederhana, tapi waktu dingin jadi istimewa. Entah hawanya dingin, entah suhunya dingin. Saya sambil live streaming di TikTok, Sobat Gen. Kalau misalnya mau lihat saya siaran live streaming, langsung aja join di TikToknya Gen FM Surabaya. Akunnya adalah Gen 1031 FM SBY. Banyak banget yang komen, saya bantu baca. Ada Pungki, dia bilang, pagi Kak Karim, semangat siarannya, sehat selalu Kak. Terima kasih Pungki, kamu kalau mau request boleh banget. Ada someone di Mas Karim, kalau siaran gini pakai hotlock apa ngalir aja? Sebenarnya siaran saya tuh lebih suka ngalir sih. Jadi saya ngajak ngobrol Sobat Gen, saya kasih obrolan atau pertanyaan. Terus Sobat Gen ikutan ngobrol, saya bacain gitu, sangat menyenangkan. Di WhatsApp 0811-352-1031 juga udah banyak yang maksud. Udah banyak yang masuk. Sobat Gen kalau mau ngasih info traffic juga boleh loh. Kayak ini nih, ini ada... Ini siapa sih? Ya ampun, gak dikasih nama. Sebentar saya scrolling. Siapa ini? Gak ada namanya. Saya bacain ada ya. Nek adem-adem, pelukan hangat katanya. Nek wayai sumuk-sumuk, lak males dipeluk yo. Bisa. Nek pas adem-adem, lak uwen asih dipeluk. Salam hangat Bang Karim. Sehat dan semangat. Terima kasih banyak. Kamu yang belum dikasih nama ini. Siapa ini? Tolong kru. Kunti namanya, astaga. Udah dicari namanya, ternyata Kunti namanya. Terima kasih semangatnya, dipeluk enak pas dingin atau pas hangat? Iya, dua-duanya enak kalau sama orang yang dicinta. Gak enak tuh kalau dipeluk anaconda, nah itu gak enak tuh. Gen

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Barusan kota ini tak sama tanpamu oleh Nadif Basalamah, di request sama Erma di live streamingnya Gen FM. Jadi sobat Gen, dengerin streaming juga, dengerin tonton streaming juga, karena bisa request di situ. Ngobrol rame banget, banyak yang komen gitu. Boleh banget, di akunnya itu namanya adalah Gen 103,1 FM SBY. Itu dia. Tapi sambil ngobrol di WhatsApp juga boleh, di 0811 352 1031. Istimewa, salah, sederhana, tapi kalau pas dingin jadi istimewa. Ini ada Saif nih tanya, rekomen Hex mie kuah dong, dingin-dingin enak seruput kuah mie daripada kopi. Iya, jangan kuahnya doang dong. Ini kalau dari kalimatnya kayak enak seruput kuah mie gitu, kayak bikin kuahnya doang, mie-nya dibuang. Tapi kalau Hex ya, ini saya ada satu Hex yang mungkin sobat Gen bisa terapkan atau coba di rumah. Jadi dulu saya juga dapat Hex ini dari, harusnya kalau gak dari TikTok ya dari Instagram gitu. Caranya adalah dengan menumis jamur sampenyon. Jujur saya pribadi kan suka eksperimen sama mie instan gitu ya. Jadi ada jamur sampenyon itu diiris-iris aja, jangan wungkul. Diiris-iris lalu ditumis sama bawang putih yang sudah dicincang. Ditumis sampai kekuningan gitu, minyaknya dikit aja, jangan terlalu banyak. Nanti langsung campurin ke bumbu atau ya bumbu mie instannya. Itu nanti pakai kuah, rasanya tuh sangat earthy gitu. Kayak seolah-olah makan truffle, rasanya mirip-mirip dah. Cobain, Saif. Sobatkin kalau punya Hex lagi, Hex mie kuah atau bahan rahasia yang dimasukin ke mie kuah yang menurut Sobat Gen enak, apa? Coba aja langsung ke 0811 352 1031. Kita kasih tips buat si Saif. Bentar, ini agak nge-lag nih WhatsApp-nya. Bentar, saking banyak yang masuk. Ada Ira. Sederhana tapi pas adem dan istimewa. MKP, minyak kayu putih. Umur, guys. Hati-hati jebakan umur. MKP menurut dia jadi istimewa kalau adem. Minyak kayu putih, nang awak enak, seger, plong, anget. Iya benar. Sehat-sehat ya Mas Karim, terima kasih. Transisi lagu ke siaran, tambah sweet, tambah smooth, halus, enak di rung onong. Ngawurai bos, bos adewi kelek siaran diamplas ya.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget hanya memuji lagu yang di-remix atau di-record ulang oleh Jevin Julian. Ini tadi bukan request siapa-siapa sih, saya siapin buat sobat Gen yang mungkin lagi di jalan, ngalami macet gitu. Saya kasih lagu-lagu yang bersemangat gitu ya. Sobat Gen kalau mau request boleh banget, langsung aja ke 0811-352-1031. Sambil kita ngobrol, apa yang sederhana tapi waktu cuaca dingin jadi istimewa? Ini ada Fadil yang masuk. Hai kak, salam kenal, aku Fadil. Salam kenal juga Fadil. Halo, aku Karim. Katanya kalau mau info job freelance ke teman-teman Gen, gimana ya caranya? Boleh kamu jelasin spesifikasinya aja di WhatsApp ini. Kebutuhannya gimana? Nanti saya akan on air-kan. Saya akan bantu teman-teman yang mungkin adalah seorang freelancer atau apa ya istilahnya, vendor-vendor yang butuh jasa freelance. Saya akan bantuin ini demi sekian juta lapangan kerja. Ada Lukman. Lukman katanya yang istimewa ketika dingin adalah kopi. Kopi itu sekarang ada yang sajiannya udah dalam bentuk es loh. Apa sobat Gen? Jadi mungkin memang kopi itu terkenal seduhannya panas, tapi makin kesini ada V60 itu atau pakai filter atau manual brew yang Japanese itu yang pakai es dingin gitu. Jadi nggak selalu kopi itu diseruput dalam keadaan anget. Saya baru dapat info dari teman saya nih yang di streaming TikTok, sobat Gen juga, beliau dari Serang, dari Anyer katanya, dari Anyer. Dia bilang katanya di Anyer 2 malam ini lumayan terasa dingin kak, tapi masih normal sih, gak dingin banget. Ya kan berarti ada rata gitu. Saya sih ngerasa memang Surabaya terasa dingin juga karena ada gunung juga ya. Kita dekat sama Welirang, Penanggungan, dan Arjuno. Itu dia. Ini ada Kasih. Namanya keren banget, Kasih namanya. Katanya yang istimewa kalau dilakukan saat dingin adalah minum Energeng coklat tuh. Itu dia. Ini minuman masa kecil saya nih. Biasanya nih kalau bocil-bocil minum minuman instan tuh dari rencengnya langsung dimakan langsung gitu bubuknya. Nah, baru diseduh di mulut.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi sobat Gen, bersama saya Caca di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dijadwalkan menjalani sidang vonis kasus dugaan korupsi pada hari ini. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Brazil mengalahkan Jepang 2-1 pada laga yang berlangsung pada Senin dini hari waktu Indonesia bagian barat dan memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dilansir dari Detik Sport, gol Brazil dicetak oleh Vinicius Junior dan Rodrigo, sementara Jepang memperkecil ketertinggalan melalui Ayase Ueda. Hasil ini membawa Brazil melaju ke babak 16 besar sebagai salah satu tim terbaik di fase grup. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca di Surabaya diperkirakan cerah sepanjang hari dengan suhu berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, warga di kawasan pesisir diimbau mewaspadai potensi banjirop yang dipicu fenomena bulan purnama. Masyarakat juga disarankan menjaga kondisi tubuh dan mencukupi kebutuhan cairan saat beraktivitas di luar ruangan karena suhu di siang hari diperkirakan cukup terik. Memasuki berita utama, sidang pembacaan vonis Nadiem Makarim digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta pada pukul 10 pagi. Melansir berita CNN Indonesia, Nadiem didakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chromebook Device Management pada program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek. Sebelumnya, jaksa menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, serta pembayaran uang pengganti sesuai tuntutan yang diajukan di persidangan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia.

0: 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM Surabaya bisa banget. Masih ada Karim Sujat Miko. Saya masih punya waktu 1 jam untuk nemenin Sobat Gen. Boleh banget request, boleh banget ngobrolin topik juga istimewa. Sederhana tapi jadi istimewa di hawa dingin. Apa Sobat Gen? Mau share traffic perjalanan Sobat Gen yang ditempuh pagi ini juga boleh. Langsung aja di 0811-352-1031. Ini ada Kalintang yang sudah masuk di WhatsApp. Katanya request lagu please. S-nya banyak banget bikin pilek. Les Olivia Rodrigo. Terus Bila Raisa. Dua banget nih bos. Makasih sama-sama Kalintang. Nanti akan saya carikan dulu, semoga ada ya. Ini ada juga yang request last request lagu Kak Karim, Bryan Adams, Heaven. Ini sumpah nih, ini jadi nostalgia ceritanya. Oke, nanti akan saya cek ya. Sambil juga saya sambil streaming Sobat Gen di TikTok. Sobat Gen bisa cek juga, kita ngobrol di TikTok. Ini ada yang ikutan komen katanya, Surabaya panas mas, nomor 2 setelah planet Bekasi. Iya, Bekasi memang terkenal panas karena lingkungan industrialnya Sobat Gen ya. Mereka memang tempatnya pabrik-pabrik, factory gitu. Tapi sebenarnya Surabaya itu nggak yang panas-panas banget kalau dibandingin sama kota-kota yang deket sama Katulistiwa. Kemarin saya ngobrol sama teman saya yang orang Riau, Palembang. Dia bilangnya Surabaya nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama Riau, Karim. Karena kami dekat Katulistiwa, suhu tuh bisa tembus 33, 34. Waduh pak, itu koyoknya payungnya kobong koyoknya. Lebih panas Medan juga sih, karena dekat Katulistiwa. Ini ada Ana. Pagi mas Karim, kalau aku milih jadi budak corporate plus freelance karena double income lebih enak. Ayo yang nyari freelance untuk pembukuan, accounting, dan pajak bisa hubungi aku. Ini ada yang promo nih. Ana, dia bilang, ayo yang nyari freelance untuk pembukuan, accounting, dan pajak bisa hubungi aku. Jadi dia menawarkan jasanya untuk pembukuan. Yuk, boleh-boleh yang mungkin lagi cuci uang. Ini lumayan nih, ada laundry nih.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko Sobat Gen. Kita masih ngobrolin apa yang sederhana tapi pas dingin jadi istimewa. Ini ada yang baru masuk. Pagi Kak, salam kenal hangat dari Hendrik. Salam kenal juga Hendrik, ini baru banget nih masuk ikutan ngobrol sama Gen FM ya. Katanya pagi hari gini enaknya minum bandrek ditemani makan ketan. Enak memang, tapi tidak semua orang punya privilege ini Hendrik. Ada yang di kantornya tuh gak boleh makan di meja gitu ada. Tapi jujur ini enak banget, boleh disempatkan sekali-sekali untuk memberi varian di paginya Sobat Gen. Ini ada saran dari Hendrik, minum bandrek ditemani makan ketan gitu. Sama energinya juga ada kan dari bandreknya. Ketannya juga mengandung energi gitu. Ada juga bagi Mas salam kenal dari Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Dia bilang katanya mau menawarkan side hustle di bidang properti sebagai konsultan di bidang properti untuk area Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Info lebih lanjut nanti langsung aja Sobat Gen yang tertarik langsung aja ke 0811 352 1031. Nanti tak kenalkan sama Pak Edi ini. Ngomong-ngomong tentang dingin Sobat Gen, ini berkebalikan sekali kita dengan di Paris. Karena di Paris itu lagi dilanda gelombang panas ekstrim. Suhunya mencapai 38 derajat Celcius. Jadi otoritas setempat sampai menghimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah, membatasi aktivitas di luar ruangan, serta menjaga asupan cairan guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Waduh, ini kalau misalnya butuh pertanyaan-pertanyaan terkait dengan gimana caranya mengatasi panas, monggo warga Perancis ke Surabaya, nanti saya tanya-tanyakan ke warga Kenjeran ya.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.
2: Oh boy.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko, Sobat Gen. Kita masih ngobrolin kenapa Surabaya tiba-tiba jadi dingin untuk hari ini dan nanti malam, tadi malam dan nanti malam. Ini ternyata ada hubungannya sama jarak bumi ke matahari seperti yang saya tadi bilang. Itu. Tapi kalau misalnya Sobat Gen takut ini menjadi apa namanya? Penyakit gitu karena ada wah, ini kalau Surabaya dingin bediding ini menyebabkan penyakit. Nah, ini kalau menurut Profesor Husin Alatas, seorang guru besar IPB University, bidang fisika teori sekaligus pengajar fisika di sana, ini memvalidasi kalau berita yang beredar ini tidak benar atau itu adalah mitos ya. Jadi kalau Surabaya dingin atau suhu kita di kota kita lagi dingin karena aphelion ini, jarak bumi sama matahari jauh, bikin batuk pilek. Nah, ini tidak benar. Karena balik lagi semuanya ke imunitas masing-masing gitu. Jadi Sobat Gen perlu tetap menjaga ketahanan tubuhnya sehari-hari dengan cara makan yang bersih atau clean food. Terus minum vitamin, jangan lupa olahraga gitu. Lari, apa tuh? High rocks tuh. Banyak loh ada senam sing gedruk-gedruk tanah itu apa namanya? yang pakai tongkat itu juga ada. Aerobik itu senam lama tetap ada. Banyak tak sebutnya semua senam. Zumba ada. Apalagi pilates, apalagi rollerblade tuh. Banyak iki saking aktife wong-wong iki. Hidup ini aktif banget. Dunia sangat aktif. Nek sampean loro, sampean sing terlalu pasif berarti. Gen

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Biasa aja atau sederhana, tapi ketika dingin jadi istimewa. Apa itu Sobat Gen? Saya tadi sudah lempar di Instagram, banyak juga yang ikutan. Katanya sayur kelor, Mas. Lumayan ngerontok no ilmu. Tapi ini, ya ini mitos yang beredar di Jawa ya. Di suku Jawa, kalau daun kelor itu bisa merontokkan aci-aci, terus merontokkan susuk. Gitu. Berarti sayur kelor dimakan pas dingin-dingin jadi istimewa karena menghilangkan kekebalan berarti. Ada juga Mas Denny. Assalamualaikum Mas Denny. Wah, suwe gak ketemu rek. Mas Denny ini punya sate kambing. Wah, enak Sobat Gen. Tempatnya ada di daerah ini apa? RSUD. Kok ngebleng aku? Jadi ke RSUD. Mas Denny punya sate kambing enak di sana. Nanti kalau bahas makanan, saya akan bahas Mas Denny ini ya. Dia bilang katanya es teh. Loh ya apa sih? Kan dingin-dingin ngombe es teh ya, untune nyilu. Ini ada lagi Arista yang ikutan, katanya prei kerja. Wah, nek yo lek misale kerja iso prei sak wayah-wayah ngono. Setahu saya sih banyak di luar sana, di luar negeri itu yang memang kriteria cuti itu macam-macam dan boleh. Memang salah satunya adalah ada, kalau tidak salah di Jepang atau di negara Eropa itu ada cuti menstruasi namanya. Jadi perempuan-perempuan yang memang menstruasi dan mengalami kram gitu, mereka boleh mengajukan cuti karena itu bisa mengurangi produktivitas gitu. Coba nang Indonesia wis cuti asis ini angel, pas nanggo liburan dikongkon garap. Kamu cuti produktif kah? Ya, nek produktif ya karwane gak usah cuti. Aku nginep aja nang kantor sekalian, tidur produktif.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Momen libur sekolah dimanfaatkan warga Surabaya untuk berwisata dengan menikmati wisata perahu mas. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah adu penalti 5-6 dari Paraguay usai bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Mengutip berita Detik Sport, kalah tersebut sekaligus mengakhiri rekor sempurna Jerman yang selalu menang dalam 5 adu penalti sebelumnya di ajang Piala Dunia. Paraguay pun memastikan langkah ke babak perempat final dan akan menghadapi Brasil pada laga berikutnya. Berita selanjutnya, Presiden Donald Trump menyatakan pertemuan antara Amerika Serikat dan Iran akan digelar hari ini di Qatar. Melansir berita Detik News, pertemuan tersebut disebut menjadi bagian dari upaya melanjutkan dialog terkait isu keamanan dan program nuklir Iran pasca meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Trump berharap pertemuan ini dapat menghasilkan kemajuan diplomatik dan membantu meredakan konflik yang terjadi di kawasan tersebut. Memasuki berita utama, wisata perahu Kalimas Surabaya mengalami lonjakan pengunjung selama libur sekolah. Dilansir dari Kompas Jatim, pengunjung didominasi keluarga yang memanfaatkan liburan untuk menikmati susur sungai Kalimas dengan rute menuju Museum Pendidikan maupun Monumen Kapal Selam. Pemerintah Kota Surabaya mengimbau masyarakat melakukan pemesanan tiket secara daring agar kunjungan lebih tertib dan nyaman. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Waktu sudah menunjukkan pukul 10. Ini berarti saya sudah harus mengakhiri siaran pada pagi hari ini, Sobat Gen. Terima kasih yang sudah ikutan ngobrol dari tadi. Yang belum kebaca WhatsApp-nya ini ada satu nih. Bentar. Mumpung baru masuk nih. Mas Riki dari tadi dong. Waktu saya on air dari pagi, dari jam 7 sampai jam 10. Ini baru masuk jam 10. Gimana sih? Ini kayak toko tutup terus ada orang baru masuk. Sebelnya mirip. Dia bilang katanya yang biasa tapi jadi spesial saat hawa dingin adalah telo sama puhung anget. Nah, sudah saya bahas tadi ini. Serupa juga banyak Sobat Gen yang suka mengkonsumsi yang anget-anget, terutama yang mengandung karbo ya, di suhu dingin, karena itu mengandung energi dan anget juga. Di begitu masuk sudah anget, energinya juga bisa kepake untuk beraktivitas biar tidak menggigil. Semoga hari Sobat Gen weekend terus. Semoga lampu Sobat Gen hijau terus, lampu lalu lintasnya. Semoga Sobat Gen selalu diberikan kelancaran karena sudah baik mendengarkan saya, ikutan ngobrol. Tapi sudah selesai untuk yang hari ini, besok kita ketemu lagi sama Karim Sujan Miko. Kali ini saya sign out, bye-bye.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Halo Mas Kevin dari nih Mas.
3: Oh iya, gimana ya Pak?
2: Kemarin untuk interview sama user udah oke banget nih Mas.
3: Oh iya, hasilnya oke.
2: Tapi ada satu tes lagi nih, satu interview lagi, kira-kira Mas Kevin keberatan gak ya?
3: Oh enggak lah.
2: Kalau Mas Kevin oke, kita lanjut ke interview yang terakhir. Dan ini nggak usah kesini, kita by phone aja, Mas.
3: Oke, oke banget tuh.
2: Boleh ya. Jadi dari perusahaan kami, Mas, ada yang namanya CKD.
3: CKD?
2: Ya, CKD adalah cek kodam dulu.
3: Hah?
2: Nah,
3: kodam?
2: Yes, betul. Jadi akan dicek oleh nakodam kami. Namanya juga owner dari kami, percaya yang hal-hal seperti ini ya. Mas, kemarin inget nggak interview di kami? Nggak ada lantai 4 kan?
3: Iya, nggak.
2: Iya, orang cuma sampai 3. Langsung saya sambungkan dengan nakodam kami. Ini namanya lah Nyai Nako.
4: Halo.
3: Halo
4: Kevin, ini teh.
3: Iya, betul.
4: Tanggal berapa ulang tahunnya?
3: 8 Agustus.
4: Kalau dari tanggal lahir kamu, ini yang baru kelihatan kodamnya teh, kodam buaya. Kamu suka ngerasa gogoleran, tidur-tiduran?
3: Enggak juga sih, Nyai.
4: Tapi suka pengen rebahan?
3: Iya, kadang.
4: Jangan jawab kadang. Jawabnya iya atau tidak.
3: Oke, tidak.
4: Coba sekarang Nyai pengen kamu ikutin apa kata Nyai.
3: Oke.
4: Oh, nakodam 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu harus naik nadanya. Itu nyampe. Nakodam. Yang terakhir kalau bisa kamu kasih hentakannya biar Nyai bisa lihat ini kodam kamu apa yang ada di belakang kamu. Mulai sekarang.
3: Oke. Nakodam. Nakodam. Nakodam.
4: Naik.
3: Nakodam.
4: Terakhir teriak.
3: Nakodam.
4: Halus pisan. Pak Rudi, ini kodam kamu teh buaya buntung. Di satu sisi bagus, tapi di sisi lainnya ini ya Pak Rudi ya, buntung. Kamu itu bisa memberikan untung, tapi juga buntung arti sesungguhnya. Kamu itu cari untung buat diri sendiri. Kumaha Pak HRD aja ini, nanti langsung sama Pak Rudi aja. Percaya aja apa yang dikatakan Pak Rudi ya.
3: Oke, siap
2: Nyai. Mas Kevin.
3: Iya Pak.
2: Ya, saya udah dapat notes-nya nih dari Nyai nih untuk cek kodamnya. Bagus sekali nih ya. Buaya buntung. Buaya itu adaptif. Air bisa, darat bisa. Untuk kami dari HRD itu poin luar biasa. Semoga mau bekerja sama dengan kami. Kalau dari saya cukup sekian. Sebenarnya kita juga sangat bangga loh perusahaan kami dari PT Cintas nih kedatangan Mas Kevin Aprilio nih, luar biasa nih.

0: Mau Kevin Aprilio, Pak.
1: Kevin apa nih?
0: Ini Kevin Fernando, nama saya.
1: Fernando. Bukan anaknya ADMS?
0: Bukan.
2: Ih, siapa Rudy?
1: Salah orang.
2: Masih? Ya.
1: Salah orang, salah kodam, dan salah sambung. Berarti Kevin masuk salah sambung di Gen FM.
2: Besar kebuaya untuk asik-asik.
0: Hey. Ya, kirain udah dapet puja.
2: Ya, selalu mah.
3: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.
4: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Eits, Sobat Kin.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Big Quick, ini baru bengkel.
4: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yeah.
2: Ini mau tanya yang event kemarin yang di Jember, Mas.
1: Oh, event yang di Jember? Ya. Yeah.
2: Ini kok banyak komplain, Mas, kita terima, Mas, dari Jember, Mas.
1: Komplain gimana?
2: Ini loh, Mas, penjual sempol, cimol, pentole, kabeki, parkirannya kok belum dibayar.
1: Oh, iso mblakran anggo. Bayarnya gimana, Dri, Mas?
2: Ya, Masnya harus bayar ke petugas di sana.
1: Di Jember.
2: Iya.
1: Ngono wae.
2: Seta lah.
1: Sampean ngomong ambek manajerku sih ae. Halo, dengan siapa ini?
2: Rizky, Rizky.
1: Iya, kenapa? Ada urusan apa?
2: Sapulidine iki nang Jember iku. Iku diteke pinggir ndi?
1: Maksudnya sapulidi apa itu ya?
2: Sen digawe pawang hujan kemarin ki lho, Mas.
1: Oh, enggak pernah nekakno pawang hujan. Aku nekakno Gusti Allah nang ngono.
2: Tolong golek ono nang mobile, Mas. Sopo ngerti kegowo ngono lho, Mas.
1: Digolek nang pasar lah yo akeh wong sapulidi yo akeh.
2: Yo beda, Mas.
1: Dari awal ngomongnya sampean sudah coret-coret. Sudah bahas masalah pentol, cimol, dan lain-lain. Sekarang sapulidi pawang hujan, habis ini apa lagi?
2: Iki coba bayangno, sampai dari sapulidi lek dewean. Gak enak kan?
1: Ya goleno konco ijen.
2: Lek makane iku, balekno Mas konco niki kegowo ambek sampean, ngono lho.
1: Lah apa karek gak sapulidi? Ya ora areng gawane duit, gawane elektronik, ngono iku gawa kupon. Apa gak sapulidi arek-arek?
2: Ancen sampe iki gak duwe perasaan ambek sapulidi iki, Mas.
1: Sapulidi gak duwe nyawane, apa gak perasaan?
2: Lah ya Allah, yo sakno Mas.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Semua dia, bestiaran Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, dengan Chris Ramadona. Saya dapat nomor telepon dari Reno nih.
3: Iya benar Pak.
2: Iya. Ini katanya Anda ini ketua panitia 17-an untuk yang Jati Bundar. Katanya lagi mencari donatur untuk hadiah, betul?
3: Benar.
2: Kira-kira kebutuhan hadiahnya apa saja nih Mas?
3: Maksud dan tujuannya apa Pak? Bapak mau ngebantu gitu.
2: Ya betul, saya ingin memberikan sumbangan dalam bentuk hadiah. Kalau saya ingin mendonasikan 50 jaket dan 50 kaos, bisa nggak?
3: Ya kalau saya mah, kalau Bapak memang mau mendonasikan, mau memberi, terima.
2: Mantap. Tapi gini Mas Dona, ini kaos dan jaket ada muka sayanya.
3: Kalau kayak begitu kan sama aja saya sama teman-teman saya endorse Bapak kan.
2: No, ya. Enggak dong, justru Anda yang saya endorse dong.
3: Maksudnya kalau misalkan Bapak saya pajang di muka Bapak, ya apa kabarnya donatur-donatur yang lain?
2: Nah, inilah terms and conditionnya masuk dari saya. Number one adalah menang gak menang kasih. Yang kedua di situ ada muka saya dan ada tulisan coblos angine. Karena nama saya adalah Rudy Angini. Dan yang ketiga, syaratnya simpel, tidak boleh ada dari orang lain atau partai lain.
3: Pak, ini maaf ya Pak. Untuk acara begitu kan memang bukan bulannya untuk acara seperti
2: ini.
3: Saya juga gak berani Pak.
2: Tenang. Jati Bundar itu wilayah saya.
3: Cuma kita acara ini gak ada yang berbau-bau seperti itu Pak.
2: Nah,
3: kita mau acara buat itu aja.
2: Aduh. Naif sekali anak muda ini. Aduh.
3: Aduh Pak, kalau gua ngatain naif, aduh.
2: Aduh.

0: Yang nyupor saya.
1: Artis ya, artis.
0: Oke, Pak, itu nanti kasih ke teman saya gitu, Pak Reno, Pak.
1: Oke, gini aja deh.
0: Tapi,
1: gini.
0: Masih lama kayak gitu, Pak.
1: Kita ketemuan aja gimana? Kita ketemuan sambil saya bawa barang-barangnya. Karena daerah Tangsel itu daerah saya, Mas. Bantu saya lah. Saya kan daerah Tangsel nih.
0: Langsung ngarang mat itu mah kantor saya, Pak Tangsel, Pak.
1: Loh, ini Tangerang Selatan kan?
0: Tanah Abang City, Pak.
1: Tanah Abang? Loh, ini bukan daerah saya.
0: Oh, gue tahu nih. Buat
1: salah saya. Orang, saya salah sambung. Dan Anda masuk salah sambung di GDP.
0: Gue tahu nih, buat kali kampret. Emang ini anaknya besar lo di rumah lo ya. Santai ya.
2: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di GDP.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Bentar. Tanya ini ya.
1: Gini Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross check dulu ke Bu Gita, nggak apa-apa nggak Bu ya? Mohon maaf. Kenapa? Memang usahanya Ibu ini ada ini tak Bu? Kayak pengembangan gitu Bu?
0: Enggak ada.
1: Gitu Bu. Ada tambahan kiriman ini jemuran, temen. Iya, ini dari Pak Salim Bu, begitu. Makanya katanya mengatasnamakan ya sudah dari kantornya Ibu gitu ya. Saya approve aja sudah saya kirimkan begitu.
0: Itu ada berapa paket Mas?
1: Kemarin ini ada 17 Bu. Lu, ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang gitu. Terus ada yang ke Wonosobo, sama yang ada di Butar-Butar ini Bu, yang di Medan sana, sama Duduk Sampean ini Bu, yang dikirimkan.
0: Itu tunggakannya berarti cuma yang paket itu aja ya Mas?
1: Tambahan Bu.
0: Biasanya aman ya?
1: Kalau dibilang aman ya tidak aman Bu, karena belum dibayarkan.
0: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan ini.
1: Ini sudah ditambahkan Bu.
0: Saya konfirmasi dulu ya Mas.
1: Gini Bu, mohon maaf, nanti takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya kan saya kurang enak.
0: Enggak apa-apa, saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa gitu kan. Betul. Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang, pas juga aman-aman kok pas kecil kita enggak pernah top up gitu.
1: Okay. Sampai terus Bu ngapunten, ini kan katanya kemarin waktu kan sebelum di wrap sama tim kita Bu jemurannya itu dioleskan sama krimnya Ibu gitu.
0: Dioleskan?
1: Iya betul, jadi kayak jemurannya itu krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh Bu.
0: Kok bisa ya diolesin, gimana ya maksudnya?
1: Iya, ini krimnya bisa dimaem tak Bu?
0: Nggak bisa, ngapain krim dimakan?
1: Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini Bu, krimnya dioleskan di roti tawar, gitu katanya bisa bikin putih.
0: Mawar, mana ada krim dimakan? Nggak ada, aneh itu Salim, coba nanti Pak konfirmasi dulu Mas.
1: Ya nggak, sama Pak Salim ini ngebon es teh gitu di warung sebelah.
0: Ini Salim siapa ya Mas? Mas?
1: Halo, Salim Subagio toh Bu, anak buahnya Ibu.
0: Oh bukan Mas, mawar. Loh,
1: Salim sinten?
0: Muhammad Salim.
1: Loh alah, salah. Berarti saya telepon nih. Loh maaf Bu Gita, berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Gen FM.
0: Ya ampun.
1: Bu Gita, selamat ulang tahun ya Bu.
0: Happy birthday.
1: Makasih Gen FM. Sama-sama. Ini bisa.
0: Parah.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dengan Kak Lea?
1: Iya, benar.
2: Aku Brian. Ini mau nanya untuk kerjasama nih, Kak.
1: Kerjasama apa, Kak?
2: Nah, jadi gini, aku jelaskan ya. Aku mau nawarin kamu jadi KOL untuk skincare kita yang baru.
1: Apa itu?
2: Nah, nanti bisa dijelasin dari pihak brandnya. Kalau Kakak ada waktu kurang lebih 2-3 menit, boleh?
1: Oke. Okay.
2: Boleh ya, Kak? Bentar ya, Kak, ya?
1: Oke. Okay.
3: Halo.
1: Halo.
3: Pagi.
1: Pagi.
3: Hai, aku Jessica. Jadi emang kamu udah sering untuk skincare ya?
1: Paling lagi ngekelarin skin tipek.
3: Oh, kelarnya kapan ya? Karena kita nggak mau ada kompetitor lain di sini.
4: Sombong amat.
1: Oh, kelarnya palingan aku baru bulan depan sih, Kak.
3: Oh, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita tunggu aja. Maksudnya juga kalau sama kita transparansi aja gitu ya, jelas. Nanti kontraknya selesai kapan. Soalnya kita mau langsung ini kurang lebih 2 tahun.
1: 2 tahun?
3: Jadi nanti nama skincare-nya as well.
1: Kenapa?
3: As well.
1: Sorry, apa?
3: As well.
1: Apa?
3: Ya all.
1: Ya
3: all.
1: Ya.
3: Kita nanti gak bisa dibeli pakai uang. Karena ini sistemnya reimburse.
1: Oh, oke. Okay.
3: Karena ini menurut saya emang revolutioner.
1: Revolutioner?
3: Iya. Nah, mungkin buat anak-anak ya. Kita akan berbicara sama rektor nanti akan kampus tuh. Kampus gitu. Mm-mm. Boleh dicontohin gak kalau review skincare-nya kayak gimana? Tapi jangan lupa reviewnya ala-ala B2.
1: Oh, biduan.
3: Ya, karena kan emang sekarang tuh lagi hype banget kan.
1: Aku gak bener sih kayak gitu.
3: Enggak, makanya ini kita pengen bikin sesuatu yang berbeda. Kita pengen jadi breakthrough gitu di dunia perskincare-an. Tapi jangan lupa cengkok biduannya. Basah, basah, basah. Kulit.

0: Ownernya saya, Bu Jess.
1: Iya tahu gini, kan, tapi tadi Bapak
0: gini. Kamu isi yang 10 juta atau 30 juta. Dua kali datang juga enggak apa-apa.
1: Cuman kamu bikin kontennya ya terserah Bapak aja.
0: Sampai capek.
1: Jadi unpredictable, kalau Bapak mau ya udah.
2: Saya mendingan yang magang sih, tapi
0: yang magang ya.
2: Dulu.
0: Emang kebetulan banyak sekali yang suka magang sih di sini.
1: Ajak nyanyi dia sekalian kan dia bisa.
0: Boleh.
1: Lea Simanjuntak kan.
2: Bukan, ini Lea Angkale ya.
0: Ini yang suka nyanyi di acara-acara besar kawinan, kan? Acara kawinan juga kan?
2: Bukan.
0: Oh. Ya udah enggak jadi deh. Kita salah orang, maaf kita salah sambung dan Lea masuk salah sambung di
3: GNF.
2: Malu banget aku bingung.
1: Kamu centil udah di EPR.
0: Makan magang lebih untung 10 juta coy. Datang cuma 2 kali loh.
1: Iya.
0: Yang penting SK turun.
1: Ada tukang bakso kayak itu.
4: Semua nih, mesti anak GNF. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Halo Hang Tua Muda. Lagi cari kampus yang unggul, punya fasilitas lengkap, dan siap bikin kamu jadi lulusan yang kompeten? Yuk kenalan dengan Universitas Hang Tua. Kampus berakreditasi unggul berbasis kemaritiman ini punya banyak pilihan program studi. Mulai dari kedokteran gigi, teknik, dan ilmu kelautan, hukum, psikologi, FISIP, farmasi, vokasi pelayaran, hingga berbagai program pasca sarjana. Didukung fasilitas modern seperti laboratorium, perpustakaan digital, pusat bahasa, rumah sakit pendidikan, klinik kesehatan, dan sarana kemahasiswaan yang lengkap. Eits, gak cuma itu aja sob. Tersedia juga berbagai program beasiswa, termasuk KIPK, beasiswa prestasi, Yayasan Hang Tua, Yayasan Nala, hingga potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka dari tanggal 22 April hingga 3 Agustus 2026. Yuk wujudkan masa depanmu bersama Universitas Hang Tua. Info lengkap dan pendaftaran cek Instagram @universitas.hangtua, WhatsApp 0858 3110 3555, atau kunjungi pmb.hangtua.ac.id. Universitas Hang Tua, kampus

0: Excellence in Maritime Education.
1: GenFM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: GenFM.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
3: cuma di GenFM.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
0: Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Dengan Mbak Leva ya?
2: Iya, dari mana?
0: Iya, ini dari Mama Kiran.
2: Oh iya?
0: Iya, ganggu nggak Mbak? Maaf nih pagi-pagi aku telepon.
2: Gimana Mbak?
0: Iya, enggak, ini saya cuma mau... Kayak gimana ceritanya ya? Maksud saya udah kesini-kesini tuh kok makin mengkhawatirkan gitu loh. Saya jadi khawatir untuk psikis Kiran sendiri gitu Mbak.
2: Ah, maksudnya gimana Mbak? Kenapa Kiran Mbak?
0: Kiran tuh udah... Aduh, apa ya... Kiran itu sering dipalakin uang sama anak Mbak.
2: Ah, ini Mbak Fitri yakin? Soalnya sore beda banget.
0: Ini saya lagi flu, saya lagi pusing, saya lagi banyak pikiran. Ini ya pikiran kerjaan, pikiran Kiran juga gitu loh Mbak.
2: Enggak, soalnya jarang banget sih komunikasi sama Mbak Fitri, tapi by nomor telepon kantor biasanya kan.
0: Mbak langsung ngomong sama papanya Kiran aja deh Mbak.
2: Oke.
3: Halo, selamat pagi Ibu. Aduh, Kiran nih sekarang lagi stres ya. Karena dipalak sama Kayla.
2: Aduh, kalau boleh tahu detailnya gimana ya Pak ya?
3: Usut punya usut, Kiran sering dipalak sama Kayla.
2: Kalau Kiran kalau di mana Pak?
3: Ibu mencurigai saya. Saya paham. Saya cuma minta ibu untuk kasih tahu anaknya untuk berhenti malakin anak saya. Udah titik itu aja.
2: Pan banget Mas.
3: Biar anak saya mau sekolah Bu. Tolong, saya minta tolong nih, hentikan.
2: Oh, ya udah kalian bicara sama ayahnya Kayla aja.
3: Hentikan premanisme di sekolah.
4: Siapa sih? Halo.
3: Halo. Ini papanya?
4: Iya, Mas.
3: Anak bapak itu malakin anak saya.
4: Lah. Siapa malakin siapa Kayla?
3: Tolong kasih tahu anak bapak untuk stop malak anak saya.
2: Aku sih ini udah yakin banget ini bukan Kiran, karena Kiran sama Kayla bersahabat baik sekali.
3: Ah, itu kan yang Anda tahu.
2: Enggak lah, gak mungkin. Ini pasti orang aneh, gak mungkin.
3: Gak usah op.
2: Enggak Mas, kecuali aku tuh sama mamanya Kiran itu kalau komunikasi intens kok, by Instagram, by WhatsApp. Kenapa tiba-tiba dilakukan ke nomor kantor? Masa di kantor ngurusin yang beginian?
3: Nih. Itu baiknya istri saya. Semua prosedural, Ibu.
2: Prosedural? Apa yang prosedural, Mas? Buat anak gak ada yang prosedural.
3: Saya bingung deh, anak saya yang dibully, anak saya yang dipelap, kenapa ibu yang marah-marah ya?
4: Ya Kiran ya udah kita paman ya, udah ketemu sekalian.
2: Enggak, aku ini bukan Kiran, aku yakin bukan Kiran.
3: Jika ibu takut, ayo kita ketemu di sekolah.
2: Kapan?
3: Kalau mau sekarang ayo.
2: Ayo, di mana Mas alamat sekolahnya?
3: Ibu ngetes saya ya? Gini, ketemu di kantornya PT Bisnis Nusantara kan? Ini Mbak Levana Letitia kan?
2: Letitia? Ya gue mulai tau ini dari mana?
3: Hah?
2: Ini kerjaan lo lagi?
3: Lagi-lagi dianggap sepele malah ketawa-ketawa.
2: Ini gue tau dari FM, gue tau udah ketiga kali kena.
0: Tiga kali kena masih aja kecebur nih Mbak Levana. Masuk salah sambung di Gen FT. Kerjain langsung sama Aris gitu. Suaminya, aduh.
2: Ini berhasil hat-trick kita sih.
0: Yoi.
3: Yo, gokil. Tiga kali cuy.
0: Kayaknya kita masukin muri nih Mbak Levana nih.
3: Gokil.
5: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
6: Gen FM.
7: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.
8: Dirty Swift man, hit the buckets man.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Kin FM 24 jam.

0: lagi dengerin
1: Gen Musik terus. Oh,

0: Langsung dari Gedung Grapena Lantai 7 Gan 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil Surabaya panas. Panas bener. Hari ini sudah kopi kedua Sobat Gen. Biar melek nemenin kamu siaran. Biar tambah melek lagi, sudah mencungul suara aku dan lagu-lagu terbaik aku bakal nemenin kamu pasti di nyore, nyerocos sore-sore cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dari Gedung Geraha Penawata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget perjalanan aku hari ini Sobat Gen, dari barat daerah Citraland sana sampai ke Geraha Pena Jalan Ahmad Yani. Tadi aku bener-bener ngitung banget tuh di daerah Jungle Padel sana itu kesini gak sampai ya 30-35 menit itu dia. Cepet deh. Alhamdulillah lancar. Ya kita nikmatin ya momen-momen adik-adik ini masih liburan. Masih pada liburan. Jadi jalanan semuanya all good. Aku yakin jalanan Surabaya, Sidoarjo, dan di Gresik, Lamongan, mana aja deh, Pandaan, Pasuruan, arah mau ke Malang, semuanya lancar deh. Tapi gak tahu lagi, mungkin ada beberapa traffic yang sekarang agak sedikit nyendat. Nyendat pun pasti gara-gara traffic light, itu dia. Udah pasti kejebak kayak gitu. Kalau gak gitu, coy, ada yang namanya kecelakaan atau apa. Atau mungkin ada mobil atau truk yang ngeban, itu dia Sobat Gen. Mungkin buat kamu yang sekarang ini lagi di jalan, coba deh. Aku absen dulu yang udah masuk ya di 0811-352-1031. Ada siapa ini? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak Coki.
0: Hai, selamat sore.
1: Cerah mataharinya tepat di atas kepala alias sinarnya sangat menyinari bumi.
0: Iya, beneran Renata. Kak Coki. Renata, handphonemu kok semut banget, Iki?
1: Ada Petronite kayak bazar pasar malam kayak PRZ gitu loh. Kayak mungkin kayak di kondom gitu ya. Yuk, warga Surabaya, warga Sidoarjo dan sekitarnya. Wah, itu gresik. Seru banget soalnya banyak makanan.
0: Oh, alah. Iya.
1: Dunia Heroes Alesso dong Kak Coki, thank you.
0: Terima kasih Renata kalau voice note ya. Jangan sampai handphonenya nyambung ke bluetooth mobil. Alemong kayak begini. Tapi thank you lo udah di invite lo jalan-jalan ke Gresik, itu dia. Duh, keluar kota banget ya. Uncle Pai, mau denger lagunya Audela aja ya, Akhir Cerita Cinta, tolong diputerin ya. Sobat Gen, seru-seruan deh sore ini, aku kepengen singkat padat dan jelas. Gini, tanpa nyebutin umur kamu, ya, tanpa nyebutin berapa umur kamu, kasih tahu lagu bule atau Indonesia yang kamu seneng pas kamu zaman SMA. Udah, gitu doang aja. Tanpa nyebutin umur kamu, kasih tahu ke Coki lagu bule atau lagu Indo yang kamu tuh demen banget atau langsung throwback. Wah gokil nih, ini lagu zaman aku SMA banget. 0811-352-1031. Coki tunggu.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, buat kamu yang baru saja dengerin Coki siaran, masih di awal nyore, nyerocos sore-sore. Tanpa nyebutin umur kamu, kasih tahu ke Coki lagu bule atau lagu Indonesia yang kamu seneng pas zaman SMA. Ada siapa ini? Halo.
1: Sore, Coki.
0: Oi, sore.
1: Saya Taufik nih.
0: Iya, Mas Taufik, gimana?
1: Mau ikutan Taufik dong.
0: Iya, boleh.
1: Kalau lagi bule waktu SMA itu, lagunya agak ngepit.
0: Apa tuh?
1: Suka seperti Nirvana yang Smell Like Teen Spirit itu.
0: Oh iya, Nirvana ya Allah.
1: Terus lagunya Korn. Limbiskuit banyak sih.
0: Limbiskuit.
1: Misalnya lagunya Bumerang.
0: Bumerang.
1: Padi.
0: Itu
1: pengen seperti itu.
0: Iya.
1: Terima kasih Coki.
0: Sama-sama Mas Taufik.
1: Sekalian lupa.
0: Apa tuh?
1: Kalau boleh mau request lagunya agak lama, Nirvana dong. Smell Like Teen Spirit. Yang selalu bikin semangat.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Siap. Terima kasih banyak Mas Taufik. Aku lagi ketemu Mas Taufik ini sama ngani kudu salim aku iki. Halo, selamat sore Mas Ahmad.
2: Selamat sore Kak Coki.
0: Sore.
2: Topik ya.
0: Boleh.
2: Untuk laguku yang zaman SMA itu.
0: SMA.
2: Ini Kak Coki.
0: Apa?
2: Naik Gila Kak Coki. Garam dan madu itu zaman ku SMA Kak Coki. Oh iya Kak Coki.
0: Sekedar
2: tips saja untuk tips langgeng ya. Kalau untuk yang sudah menikah, kita itu harus seperti apa kata siapa itu namanya penyanyi itu loh yang berapa kali kita akan saling memaafkan atas nama janji ya itu loh Kak Coki. Ya memang benar kita harus sering memaafkan
0: saling
2: jadi
0: memaafkan.
2: Biar awet.
0: Temennya
2: itu ya Kak Coki.
0: Iya.
2: Terima kasih Kak Coki.
0: Pamungkas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada si Ari, dia bilang I don't wanna miss a thing. Ini. Kak, iya Kak, dari Lucky. Lucky bilang lagu zamanku SMA lagunya Teletubbies, Dipsy Berpelukan. Arin, kalau aku lagu zaman SMA When I Look Into Your Eyes, kalau enggak gitu Big Big World. Ya Allah. Oh ya Robi, mati nak telur, wes jelas ketoro. Zaman nih Yana Julio, janji gigi zaman awal kuliah ketoro. Iki ada siapa lagi nih? Ajeng, kalau aku Coki, lagunya Leto Permintaan Hati. Tanpa nyebutin berapa umurmu Sobat Gen, kasih tahu lagu favoritmu zaman SMA, lagu bule atau Indo, terserah.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Halo. Halo Dennis.
4: Halo.
3: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
4: Iya pak. Ya.
3: Mas Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
4: Loh, kata BKPK dikabarin. Temen saya juga gak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
3: Yo, ya Allah. Untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita gak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari pak rektor, minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
4: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
3: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
4: Bojo Satoru itu kan anime pak.
3: Namanya Bojo Satoru?
4: Iya pak.
3: Itu anime apa kalau boleh tahu?
4: Jujutsu Kaisen loh.
3: Apa Sukaisi? Pengen dangdut?
4: Jujutsu Kaisen.
3: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru ayo mase gitu kali ya.
4: Gimana pak?
3: Ayo mase gitu ya.
4: Mase.
3: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru.
4: Ayo mase.
3: Kulit kau yang nyeluk konco ya.
4: Suaranya lagi gak enak.
3: Iya pelan pelan aja, pelan pelan.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Coki masih nemenin kamu sobat Gen di nyore nyerocos sore-sore. Kalau waktu SMA, engkau masih anak sekolah. Waktu SMA, sukanya dengerin lagu apa coba? Lagu bule atau Indonesia? Ini kasih tahu dong namanya sobat Gen ya. Lagu bule Indonesia terserah. 3715. Nama lu siapa nih bro? Dia bilang Michael Suroka yang That's Why You Go Away. Waktu itu suka banget sama lagu ini. Siap. Kak Coki, yas. 929. Ini siapa yang belakangnya 929? Nih, kasih tahu namanya. Info traffic nih dari dari Joyoboyo ke Arawaru sudah mulai padat Kak Coki. By the way tanya ya, siaran paginya Jakarta sinyal kok gak pernah ada ya Kak Coki ya? Iya, per minggu ini ya yang nemenin kamu pagi itu ada Karin sama Nares. Itu dia, sinyal masih bisa kamu dengerin sobat Gen. Kalau kamu kepengen dengerin lewat aplikasi Noise atau kakak-kakak sinyal, Senyorita Yusri dan juga Kemal kan doyan live di TikTok. Nah itu dia, makanya follow Gen FM Jakarta, Gen 987 FM. Itu dia ya. Ada Dewi, Kak. Iya, Kak. Kalau zaman SMA, aku tuh seneng banget sama The Massive, La Luna, Linkin Park, Secondhead Serenade. Terus yang paling membekas waktu SMA itu adalah Rihanna yang Umbrella. Soalnya joget-joget pakai payung dan pastinya tak praktekkan kalau lagi hujan. Dari Wi Arwanto, Mas Coki, zamanku STM. STM! Gak ditambahin J sekalian, STMJ. Lagu favoritku waktu itu adalah Send Me an Angel dari Scorpion. Puterin ya, sekali-sekali dong puterin. Ya Allah ya Robby. Halo, selamat sore.

0: Curica.
1: Oi, oi, oi.
0: Seputan topik.
1: Boleh.
0: Lagu zaman SMA favoritku.
1: Apa coba?
0: Sing boleh ku Slipknot, Cak.
1: Slipknot. Sing
0: rada tuwean maneh itu Bondan and Prakoso.
1: Bondan.
0: Sing lokal, Cak.
1: Info
0: kali ini lancar, Cak.
1: Yo, i pada lancar.
0: Panas sih hot-hot potato.
1: Asli, temenan. Apa?
0: Lagu ini Bondan sing semangat, tetap semangat itu loh, Cak. Kita semua bisa semangat.
1: Siap.
0: Dari sampean Indis Ekonomi.
1: Indis Ekonomi. Mike, lagu zaman SMA paling melekat itu adalah lagunya Alan Walker yang On My Way. Zaman ngentekno waktu berjam-jam dek kos bareng arambe arek mabar PUBG, Kak. Boleh poos, sekali-sekali puterno. Ini ada siapa ini? 1695, enggak ngerti ini nama kamu siapa. Kasih tahu dong sobat Gen, nama kamu sobat Gen. Ya, mau izin gabung nih lagu favorit waktu aku zaman SMA. Sih lagunya Iklim, Kak. Yang suci dalam debu. Sekalian, Kak. Le iso tolong diputerno. Aha, aha. Le lagune Iklim.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.

0: 101,1 FM bisa banget. Buset, banyak banget yang ikutan komentar Sobat Gen. Eh, kasih tahu dong nama kamu siapa gitu loh. Ya, terus kasih tahu ke Coki. Kamu itu ya dengerin zaman-zaman SMA, itu kamu lagu favorit kamu itu dengerin apa coba? Lagu bule atau lagu Indonesia? Nah, nggak enak loh kalau misalnya aku nyebutin cuma nomornya doang. Rosyadina. Eh, kalau aku misalnya kepengen komentar juga boleh. WA Genbox ya, 0811-352-1031. Rosyadina dia bilang gini, "Kak, aku ribas, Kak, sebelah hati." Ya Allah, zaman-zaman FTV nggak sih, Kak? Sumpah demi Allah, ribas sebelah hati. Siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau lagu favorit saya punya Sailor Seven.
0: Sila. Oke, Mas.
1: Yang Jaman Pemuja Rahasia.
0: Pemuja Rahasia.
1: Oke. Okay. Salam sehat.
0: Siap, thank you, Bro.
1: Atau yang film favorit? Miliknya Sheila on Seven.
0: Iya. Sawangane seko iku sing lagu terbaru, enggak mungkin film favoritku zamanmu SMA. Mungkin zamane anakmu kali ya, Mas. Hendro, assalamualaikum Kak Coki, waalaikumsalam. Ikutan topik ya. Kalau lagu di Indo zaman SMA itu Dewa, Padi, Slang, Bumerang. Kalau Rihanna, kalau Rihanna lagi. Kalau barat Nirvana, bukan Rihanna. Riris, The Course Kak. Why can I do? Gini. Why can I do to make you love me? Itu gak sih lagunya? Kok aku tahu? Kan penyiar kan wawasannya tuh harus luas. Kalau gak gitu Dido yang White Flag. Padi semua tak sama. Stelo si Cipo, oh Coki tanggung jawab. By the way, Lalin daerah Ramelan, Sidoarjo, arah Juanda. Rame lancar, Ramelan. Viani, Viani selamat sore.
2: Sore Kak Coki.
0: Iya, sore sayang.
2: Mau ikutan topik boleh, dong. Boleh, aku boleh. SMP itu kayaknya punya Nicki Minaj yang super bass. Karena kakak kelas itu nyanyi itu hafal banget kan.
0: Jadi SMA kayak sayang.
2: Pengen ngikutin gitu. Itu kan kayak kalau gak salah nge-rap ya.
0: Iya.
2: Agak nge-rap gitu.
0: Betul.
2: Terus kalau Indonesianya mungkin Armada Pemilik Hati ya.
0: Armada.
2: Waktu lagi Cinmon. Cinta monyet, apalah itu. Geli sih sebenarnya kalau diinget. Aku mau request lagunya For Even dong Kak Coki, yang pulang.
0: Yang pulang. Kalau
2: enggak, yang terserah deh.
0: Siap.
2: Terus minta doanya Kak Coki. Gimana? Bulan depan aku married. Pasti Kak Coki. Semangat siarannya.
0: Sehat-sehat ya, semoga lancar ya Viani ya persiapannya semuanya. Bahagia lahir dan batin. Semoga jodohnya itu benar-benar sampai dunia akhirat pokoknya. Amin. Seneng banget loh kalau misalnya ada ini adik-adik zaman sekarang lagi mau merit itu dia. Dari Fendi. Fendi, zaman SMA lagu favoritku adalah Shape of My Heart Backstreet Boys. Siap. Terima kasih banyak. Ada siapa lagi ini? Halo, Renata. Renata zaman SMA, Flashlight sama Blank Space Kak. Kayak sekelas pada demam lagu itu pokoknya. Terima kasih banyak. Sama-sama lo. Dari Mas Joko. Gak tahu.
3: Sore. Ikutan topik ya.
0: Boleh.
3: Kalau lagu favorit zaman ku SMA itu sering nyetel nang kaset itu.
0: Kaset.
3: Is lagu-lagu ini Dewa.
0: Dewa.
3: Jamrut. Sing lek Dewa sih album Kirana. Terus lek sing sering tak rungokno nang radio Coki ya, pas
0: mlumpuk
3: ambek kanca-kanca iku.
0: Apa?
3: Kaya sing tak eling iku lek lagu-lagu luar negeri koyo Don Natalie Imbruglia.
0: Oh terus, iya.
3: Bob, gak salah lah. Bandnya itu handsome.
0: Mas.
3: Terus, iku handsome. Sering-sering iku ki kan boomingnya boy band ya.
0: Yo.
3: Quit playing game with my heart. Nah,
0: enak.
3: Itu Backstreet Boys. Lagu-lagu Indonesia itu kayak apa ya? Gigi terbang, sing sering-sering nang radio iku to iki. Gigi terbang, terus mari ngono ku mobil balap iku Rif. Kok Rif sih?
0: Naif.
3: Ya sih kula sing mobil balap ku pernah punya mobil balap ku sendiri. Terus lagune almarhumah Alda Risma, lagu-lagune iku.
0: Wake yo langsung
3: yo. Iki sake sih.
0: Iya.
3: Lagune sapa yo? Udik doang. Zaman-zaman iku, zaman ku SMA iku Coki. Sehat selalu ya Coki. Semoga lancar siarannya
0: dan
3: rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu. Matur suwun.
0: Sami-sami sawangane sak distaraki dijeputno kabeh.

kamu doyan banget. Spesial buat Bagus Keta Umure. Lagu iki coki favoritku. Gerimis mengundang. Stay tune cuma di Nyore.

0: Infogen. Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan membawakan berita update terkini. Flyover Bundaran Taman Pelangi ditargetkan akan mulai dibangun pada bulan Juli mendatang. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Makarim dengan pidana 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dilansir dari CNN Indonesia, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Selain itu, ia juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 809,5 miliar rupiah atau pidana 5 tahun penjara. Selanjutnya, BPJS Kesehatan meluncurkan program Rehab 3.0 untuk memudahkan peserta yang memiliki tunggakan iuran membayar kewajiban secara lebih fleksibel. Mengutip dari Kompas.com, melalui layanan ini, pembayaran tunggakan tidak lagi terbatas dilakukan setiap bulan, tetapi juga dapat dicicil secara mingguan hingga harian. Direktur Utama BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa setelah tunggakan dilunasi, peserta dapat kembali membayar iuran secara rutin hingga status kepesertaannya aktif, dan memperoleh perlindungan dalam program jaminan kesehatan nasional. Memasuki berita utama, Pemkot Surabaya memastikan pembangunan flyover di Bundaran Taman Pelangi akan mulai dikerjakan pada bulan Juli atau Agustus tahun 2026. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, sebelumnya Pemkot Surabaya telah menyerahkan desain flyover kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan rencananya konstruksi flyover akan mengadopsi model seperti flyover Aloha di Sidoarjo. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa pelaksanaannya masih menunggu arahan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia, tapi bingung di mana? Ini dia, pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan, karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia.

0: 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Tanpa nyebutin umur kamu Sobat Gen, kasih tahu ke Coki ya, kamu zaman SMA doyan banget dengerin lagu apa coba? Bule atau Indonesia, terserah. Selamat sore. Hei, diam. Masuk banget suaranya. Bakir, kalau aku sih Malaikan Kabah Honeymoon Day. Tapi sing nyanyi Bugi. Ya Allah kak, iling-iling zaman pensi nang kiri loka UPN. Jangan sampai kamu ini ya, apa namanya, zaman dulu acara boh clear top 10, ya Allah ya Robi. Fajar, kalau aku zaman SMA zaman galoka lagunya ada band itu dia. Dia selamat sore Dias.
1: Kalau lagu favorit yang aku suka di waktu SMA itu lagunya Cake. Yang judulnya I Will Survive.
0: Kalau
1: bisa puterin Joki. Iya. Terima kasih.
0: Terima
1: selamat
0: kasih.
1: Persiaran.
0: Thank
1: sampai
0: you.
1: Nanti jam 7.
0: Thank you banget, bro.
1: Lagu I Will Survive-nya tolong diputerin ya Joki.
0: Insya
1: karena
0: Allah.
1: Aku lagi survive menghadapi intis ekonomi. I Will Survive.
0: Gak cuman kontok bro, kabeh wong kudu survive ya kan. Kudu survive lek mikira jaman saiki ya toh. Selamat sore, ini ada Naura. Naura, Kak Coki, request lagunya Shape of My Heart dong. Buset Naura ini anak-anak SMA 16 nih. Tahu-taunya lagu kayak gini pasti dicekoki sama orang tuanya nih. Halo, selamat sore. Ada Ari. Ikutan topik ya, boleh. Lagu favorit zaman SMA itu kalau lagu bule, Usher yang Eken, Lonely. Kalau nggak gitu, JTL yang Malaikan Blue, One Love, sama Jason Mraz yang I'm Yours. Wes Coki, ojo ake-ake, tolong puter lo salah CGI. Kepikiran di Stara nggak kon ini? Halo, dari Raden. Brian Adam dong yang Please Forgive Me. Tala. Selamat sore 9727. Ini nama kamu siapa nih? Lagu paling nostalgia banget, paling legend, anak warnet. Warnet Avenged Sevenfold yang Dear God. Gak lupa sama mie goreng sama penternya. Febrian, mau update aja tengah kota lalu lintasnya lancar. Tadi ada kecelakaan di Grand City depan stasiun Gubeng Lama. Aduh, semoga gak kenapa-kenapa ya. Hati-hati ya Sobat Gen buat kamu lagi di jalan ya. Mau denger lagunya Sesi Potret aja. Siapa lagi ini? 0811-352-1031. Kasih tahu tanpa nyebutin umur kamu Sobat Gen, lagu bule atau lagu Indonesia yang kamu favoritin zaman SMA. Iki adalah lagu zamanku SMA Sobat Gen, zaman Bian sampai dibelani kocaku tukaran demi posteri FC. Pasti KP Wong nyanyi lagu iki.

0: Citra Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget WA Gen Box membludak Sobat Gen. Langsung throwback lagu-lagu favorit zaman SMA. Bule Indonesia terserah. Ini 0811-352-1031. Rega dari Kediri. Rega, thank you banget selalu streaming ya di aplikasi Noise. Thank you banget. Kalau lagu zaman SMA aku dulu itu Payung Teduh Kak yang akad. Semoga ya diputerin Kak Coki ya. Insya Allah. Selamat sore Vivi.
1: Sore Coki.
0: Halo.
1: Topik ya.
0: Boleh.
1: Kalau lagu zaman SMA yang sering didengerin, kayaknya tadi udah banyak juga yang sebutin.
0: Apa?
1: Sama sih ya, yang SMA. Angkatan 2000-an lagunya ya kan itu-itulah. Tapi ada lagu yang
0: ngebekas,
1: berkesan sih karena itu lagu yang aku buat belajar main gitar Coki. Apa? Sama aku diajarin main gitar. Itu lagunya.
0: Lagu apa?
1: Seperti Kekasihku Padi.
0: Oh ya Allah, iya.
1: Terus lagunya Sheila on Seven yang
0: Dan iya.
1: Terus lagunya
0: Korte gak salah,
1: ngono ya. Terus ada lagu barat satu, lagunya Natalie Imbruglia yang Torn.
0: Oh iya, siap.
1: Cuman ya sampai sekarang main gitarnya gitu-gitu aja sih Coki.
0: Gak masalah.
1: Belajar main gitar tapi gak pernah punya gitar. Oke Coki,
0: terima kasih.
1: Selamat siaran.
0: Thank you.
1: Sore.
0: Thank you banget Vivin. Bila zaman SMA itu Chainsmoker Kak yang Closer. Waktu itu aku SMA 12 di Tangerang Selatan. Langsung auto throwback buat kamu Coki. Iya. Siapa ini? Ada Mbak Kunti, coya, surup-surup pikirnya tua mbak seru siarane. Lagu zaman SMA aku iku adalah Scorpion sama Gun and Roses. Tapi aku duwe kenangan Coki ambek lagu.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Mau ngucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankan. Jangan lupa ibadah dulu, abis itu lanjut lagi dengerin aku siaran sampai nanti jam 7 malam ya. Banyak banget yang komentar lagu zaman SMA yang kamu favoritin, kamu dengerin pas-pas masih ya SMA-SMA gitu Sobat Gen. 08 11 352 1031. Andrew, zaman SMA dulu aku dengerin lagunya, temanya sahabat, arti sahabat, kepompong, ingatlah hari ini. Friend banget lah pokoknya zaman dulu, friend banget. Si paling friend abis. Halo.
1: Assalamualaikum Mas Coki.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Lagu kesukaan zaman SMK.
0: Apa itu Mas Ramat?
1: Apa? Aku senang KB Mas Coki.
0: Iya.
1: Apa ya? Dewa, Dewa. Padi. Terus Peter Pan. Ungu. Terus pokoknya tak jelajahi.
0: Iya.
1: Tapi yang ngono Mas Coki, siti curhat ya.
0: Apa curhat?
1: Pernah aku nyetel nang son, ambil emas, emasku nyetel nang son. Bapakku ini ratau gelem gantian Mas Coki.

0: mesti langsung di setel diganti iklim. Wis jadi anake kabeh cekoki ambek iklim Mas Yogi. Mbok seneng masalah ambek iklim. Akhire yo gak suwe aku katut Mas Yogi. Diteli lagune iklim bisa. Ya.
1: Sama-sama Mas Rama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Request lagu nih.
1: Apa? Iklim.
0: Iki wis lagune ungu.
1: Ungu, ya.
0: Semarang, bebas.
1: Ya wis. Sun 6594 sopo iki jenenge?
2: Selamat sore Jogi.
1: Sore.
2: Info traffic.
1: Boleh, Bro.
2: Tekan Darmo arah Taman Pelangi, arah Waru. Terpantau rame lancar.
1: Rame lancar.
2: Ya padet sih, tapi jam-jam mulai kerja wis dianggap lancar, Jogi.
1: Iya, temen.
2: Biasa soalnya.
1: Biasa aja.
2: Jogi, zaman SMA aku biyen lagune Santana, Jogi.
1: Santana.
2: Wah,
1: jesui. Ya Allah, iya.
2: Ya, Jogi.
1: Santana.
2: Lanjut ke arah Sidoarjo, Jogi.
1: Siap-siap, Bro.
2: Hati-hati. Terima kasih, Jogi.
1: Hati-hati di jalan.
2: Selamat bersiar-siar.
1: Terima kasih banyak. Arek big bandan, arek band sekolah le gitarise main lagu Santana. Bagian interlutan. Rasa paling ganteng iku Kuren Pol. Tama, ikutan topik ya zamanku SMK. SMK nih ya. Zaman pertama kali kenal K-pop, K-drama, pokoknya sing Korea-Korea gitu, dan lagu paling kena banget adalah Girls Generation yang The Boys. Iso mbatin, kok ono yo wong wedok modelane koyo ngono. Sumpah wucu lu. Kak Coki, iya. Dari Mbak Toni nih. Sugeng sonten jarene. Akhir bulan yang luar biasa ngalor ngidul, ngetan ngulon, presentasi target sesuai harapan. Ya Allah, sepi kabeh. Oh ya Allah, enggak sesuai target. Simpating semangat. Kak Coki mau ngucapin buat anakku Seza Perwira sing semangat mengikuti grand final Cak Ning Cilik Surabaya tanggal 4 Juli besok. Latihan sing rajin yo Ning Seza. Jarene kape parian. Numpak becak muter-puter kia-kia wengi. Pak becak mesem sambil nyanyi. Coki Gen FM pancen top tenan iki. Guyonane gawe guyu nganti linu pipi. Nedon rimo, Cak Coki. Nedon rimo. Lek ngomong nedon rimo ngene, aku langsung kepikiran yo. Ambe ning festing jaman biyen, presenter pojok kampung. Nedon rimo nggih.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dan 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be Quick, ini baru bengkel.
3: Halo malam. Halo, dengan Dimas?
4: Ya.
3: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prof Jatim.
4: Okay.
3: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
5: Betul.
4: Iya, betul.
3: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
4: Pemungutan suara, perhitungan suara. Verifikasi.
3: Oke, saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
4: Mahasiswa. Bentar kok, sampai tahu nama saya Dimas dari mana?
3: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
4: Iya, betul.
3: Iya, betul kan?
4: Namanya Indira Karisma Putra.
3: Betul.
4: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak KPU.
3: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa, Dimas atau Indira?
4: Indira aja.
3: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini, tolong bisa bikin yel-yel itu, untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
4: Oke, siap ya.
3: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kasih waktu untuk berpikir, untuk bikin yel-yel, boleh.
4: Satu, dua, tiga. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
3: Iya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak? Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
4: Oke.
3: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
4: Tanggal 27 November.
3: Oke, pertanyaan selanjutnya. Tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
4: Bu Risma mungkin.
3: Oke, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
4: Kodam belut listrik?
3: What? Iya, betul.
4: Bu Risma.
3: Pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
4: Kotak suara dan kotak infak beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat mengat suara. Jangan kotak infak itu buat apa? Ruang buat kasut.
3: Oke, siap. Oke. Okay.
4: Listrik apa hubungannya, Pak?
6: Ya nggak tahu. Tanya yang mau tanya saya.
4: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
3: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita. Karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya. Tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Ruko Penanggal yang TPU Ruko Penanggal?
4: Salah, bukan.
3: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Gen FM.
0: Gen 103,1

0: Bagian kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ngebacain komentar kamu yang sudah masuk di 0811-352-1031. Hai Rifadi, lagu zamanku SMA tahun 2000-an. Paling suka banget lagunya Kangen Band yang Pujaan Hati. Diulang-ulang lagunya dan setiap nyanyikan lagu itu pasti inget zaman pacaran dulu. Wes lagu itu ter the best pokoknya. Terima kasih banyak bro. Yusni Nita, kalau aku sih lagu SM aku kutik band terbaik untukmu. Request boleh gak sih Coki? Anyway, Tol Perak, Arawaru, Luancar. Siap. Kak Coki, iya. Aku tuh masih kelas 10 SMA loh. Oh iya, nah ini bener nih. Ada yang nyebut SMA kelas 10 ini pasti ada-ada iki Gen Z iki dia. Iya. Aku namaku Hayu. Kalau aku ya kak ya, lagu SMA sekarang ini ya Rollerblade by Nona. Entahlah, zaman saiki temenan lagu-lagu nih ke K-pop-K-popan. Tapi emang bener sobat gen, lagu Nona iki bener-bener garai semangat. Udah siap belum?
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemkot Surabaya siapkan rekayasa satu arah untuk akhiri kemacetan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Direktur Utama Perumbulok mengatakan bahwa pemerintah akan kembali membangun 100 gudang pada tahun 2027 menyusul meningkatnya stok beras nasional yang kini menembus 4,5 juta ton. Dilansir dari CNN Indonesia, hingga tanggal 29 Juni 2026, Bulog menyerap lebih dari 3,2 juta ton beras atau sekitar 80% dari total target pengadaan 4 juta ton tahun ini. Ia memperkirakan serapan beras masih akan terus bertambah hingga akhir tahun dan dengan waktu 6 bulan yang masih tersisa, Bulog memproyeksikan total serapan dapat melampaui target awal. Selanjutnya, nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa 30 Juni 2026. Mengutip dari CNBC Indonesia, dilaporkan bahwa rupiah turun ke level Rp17.875 per dolar AS. Penurunan tersebut sekaligus memutus tren positif rupiah yang sebelumnya berhasil menguat dalam 3 perdagangan beruntun. Pelemahan pada perdagangan hari ini terjadi di tengah dinamika penguatan dolar AS menjelang rilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang menyita fokus pasar karena dalam 3 bulan terakhir penciptaan lapangan kerja AS tercatat lebih kuat dari perkiraan pasar. Memasuki berita utama, Pemkot Surabaya resmi membuka jalan radial Rut Lontar untuk uji coba lalu lintas sekaligus sebagai awal penerapan rekayasa arus satu arah di kawasan Jalan Raya Lontar. Melalui radar Surabaya diketahui bahwa jalan radial Rut kini sudah dapat difungsikan oleh masyarakat meski masih dalam tahap uji coba dan pada tahap awal kendaraan hanya boleh melintas dari arah timur menuju barat. Dengan skema tersebut, kendaraan dari timur menuju barat akan dialihkan melalui jalan radial Rut, sedangkan arus sebaliknya tetap menggunakan jalan raya Lontar. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: InfoGen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyoroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Masih banyak loh yang ingin komentar. Thank you banget, appreciate deh. Yang langsung throwback itu dia. Zaman SMA, kamu demen dengerin lagu apa Sobat Gen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Brian GSM. Ya, aku le GSM ngene iki ya wis gak usah deh. Guyonanku inner circle ya. Mohon maaf keceplosan guyu. Lagu zaman biyen iku adalah Bunga Kasih Jangan Kau Pergi. Gak boleh pergi gila carinya gila. Selamat petang. Ada siapa ini? Sebentar. Ada siapa ini? Halo.
1: Info traffic Kak Jogi.
0: Yes, gimana bro? Tambahin lagi.
1: Surabaya Barat atau satelit terpantau padat tapi lancar.
0: Siap.
1: Bagus mon.
0: Siap. Lancar ya.
1: Ikutan topi.
0: Boleh.
1: Waktu zaman sekolah.
0: Apa tuh?
1: Lagu yang paling dengar dulu. Pangrok jalanan.
0: Anak jalanan. Kumbang.
1: Anu. Dengarnya ya pangrok jalanan. Lagu-lagu pengamen. Sama mau request Kak Coki.
0: Kalau
1: boleh mau request lagunya. Sopo. Lagu zaman dulu ae. Lagu ini kalau ada Raja.
0: Raja
1: yang jujur atau tulus bebas Kak Coki. Terima kasih.
0: Siap. Salsa.
2: Halo Kak Coki.
0: Hai.
2: Kak Coki.
0: Apa?
2: Aku mau nyapa nih Sobat Geng. Gimana akhir bulan Anda? Pejuang-pejuang akhir bulan udah korporat. Alhamdulillah ya. Aku baru pulang Kak Coki.
0: Semangat.
2: Semalam sebelumnya Kak Coki.
0: Semangat.
2: Aku mau ikutan topik Kak Coki ya.
0: Boleh.
2: Lagu SMK, SMA atau SMK ya.
0: Boleh.
2: Aku tuh suka banget dengerin lagunya Dikta. Yang tak mungkin ku melepaskanmu tuh lo Kak Coki. Galau gila.
0: Galau gila
2: Kak Coki. Untuk yang pacaran beda agama gitu ya. Sakit tapi tak berdarah. Dilukai tapi tidak berdarah. By the way Kak Coki, aku mau request lagunya Dikta tadi deh. Terus puterin ya.
0: Iya insyaallah ya.
2: Semangat siarannya.
0: Terima kasih.
2: Buat para budak-budak korporat yang belum pulang, semangat berjuangnya.
0: Semangat buat para employee-employee di luar sana. Semoga kita tetap sehat dan waras menghadapi namanya kehidupan.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Halo, malam, ya. Ibu Delima, ya. Saya Patrick, Bu, dari Group.
1: Ya.
0: Ibu Delima, mohon maaf mengganggu. Ini perihal waktu pengiriman susu yang Ibu order.
1: Iya, ini perihal apa ya kalau boleh tahu?
0: Ini, soalnya kita kan butuh klarifikasi untuk pencatatan data audit kita tuh, Bu. Kalau untuk masalah duit dibalikin, saya tidak minta untuk duitnya dibalikin lagi. Saya mau kronologinya perihal kaleng yang penyok itu, Ibu. Iya, itu apakah ini kali pertama, kali kedua, atau kali kesekian, Ibu?
1: Kali pertama untuk yang penyok, ada fotonya.
0: Kemarin sih kita kurang jelas, tapi gak masalah, Ibu. Ini berarti pertama kali untuk order secara online?
1: Ini yang kedua kalinya.
0: Oke.
1: Dan saya selalu beli yang lebih dari dua kaleng. Begitu saya unboxing, yang dua itu good semuanya. Yang satu penyok.
0: Kalau boleh tahu penyoknya seberapa parah ya, Bu? Yang bagian atas, ujung, bawah,
1: bagian kanan? Bagian bawah lumayan parah.
0: Oh, no. Yang bawah?
1: Bawah samping kanan atau kiri gitu.
0: Itu waktu Ibu buka, kondisi untuk packagingnya itu apakah aman saja atau bagaimana?
1: Kalau duanya itu dililit bubble wrap. Satunya di bubble wrap sendiri, tapi yang tipis. Kalau yang dua itu lumayan tebal di bubble wrapping-nya.
0: Karena memang dari pihak kita ada penyesuaian, Ibu. Karena kita ini untuk pihak kalengnya itu memang agak sedikit perubahan, Ibu. Karena kita kepengennya kan ya kalengnya tidak yang kaleng-kaleng ya, Bu. Ya. Jadi memang kita sendirikan. Soal yang bubble wrap yang tipis, memang itu dari pihak kami. Kami sih memang sudah mensortir dari beberapa konsumen. Ini baru pertama kali Ibu yang komplain.
1: Kalengnya
0: gitu.
1: Penyok.
0: Betul. Karena memang kita menggunakan kaleng yang daur ulang, Ibu. Iya. Mohon maaf, Ibu. Ibu waktu ketika pertama kali melihat kalengnya penyok, sudah dicek untuk kondisi susunya seperti apa?
1: Enggak, karena di mindset saya kalau misalnya dari packagingnya aja udah rusak berarti enggak lolos QC.
0: Baik. Mohon maaf, waktu itu Ibu sempat ketok magic gitu enggak, Bu? Ibu pukul-pukul gitu?
1: Enggak.
0: Sempat Ibu rendem kah?
1: Enggak dong, rendem gimana?
0: Jadi kalengnya itu direndem di air panas, Ibu, begitu?
1: Oh, enggak.
0: Biar mengembang?
1: Enggak. Nggak ada kepikiran untuk kesana, kan juga lumayan banyak kegiatan kan.
0: Soalnya begini, Ibu, kita kan menggunakan kalengnya itu dari daur ulang gitu, Bu, sebenarnya. Jadi ini memang kita pilih dari kawat-kawat jemuran bekas gitu, Ibu.
2: You what?
0: Kita sortir, kita olah, nah jadi kalengnya itu begitu, Ibu.
1: Kenapa harus pakai bahan itu ya?
0: Soalnya kemarin kita sempat uji coba lewat pakai kawat-kawat yang ada di demo, yang biasanya buat demo demonstran, kurang kuat, Ibu. Makanya kita lagi beralih. Apakah kalau kita pakai dari kawat jemuran bekas aman atau tidak, ternyata lebih parah gitu. Berarti yang kemarin kawat demo itu justru yang lebih kuat, Ibu. Begitu.
1: I see.
0: Anyway, ini yang kemarin diambil dari Ibu di daerah Depok kan ya, betul ya?
1: Ah, Depok sama siapa, Mas?
0: Ibu Delima ini bukan rumahnya di Depok?
1: Enggak, Tangerang.
0: Mohon maaf, Ibu, saya salah dari tadi interogasinya. Saya kira Ibu Delima rumahnya di Depok, Bu.
1: Tapi namanya benar.
0: Mohon maaf, Ibu, ini Ibu Delima Putri, bukan?
1: Bukan.
0: Ibu Delima Putri Freestyle?
1: Bukan.
0: Salah ya, Bu, ya? Mohon maaf, Ibu, saya salah telepon, tapi Ibu bener masuk di salah sambung Gen FM, Bu.
1: Salah sambung Gen FM.
0: Ibu Delima, selamat ulang tahun, Ibu.
1: Terima kasih. Dalam kayak apa sih, gitu.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore, nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Masih ada waktu aku nemenin kamu. Anyway, sambil siaran aku ngeliatin sosmed ya. Aku ngeliat ini baru aja ngelewat di timeline aku postingan teman-teman ini Surabaya. Iki Caeri, wali kota kita, lagi diprotes sama beberapa warga soal penggusuran usaha yang ada di Jalan Nias. Aku ngene, Jalan Nias? Wah, ini gak salah kono bebek favoritku nang kono nang ujung, iku gak sih? Bebek Canggih. Iku lah Nias gak sih Sobat Gen? Iya gak sih? Cemiu ya kak? Correct me if I'm wrong. Ini gak salah aku ikut. Ternyata aku tak pikir-pikir mana. Pinggir di sini. Oh tak tonton video niki. Oh Jalan Nias sing arah mau ke iki. Stasiun Gubeng. Nah. Itu kan memang kan ada ya. Ini gak salah aku nonton bakso opo sih. Ya Allah langgananku zaman biyan iku rek. Bakso opo aku salah Jalan Nias ikulah. Tapi wis ngalih. Ya kan. Tetap di Jalan Nias. Tapi sudah di bangunan gitulah. Bukan nang warung nang kuno iku. Nah kalau gak salah di situ kan ada beberapa usaha-usaha. Lek gak salah iku Ketok Magic. Nah terus kayak ya itulah Ketok Magic kalau gak salah ya. Mobil-mobil iku. Nah iku lagi digusur. Ambe Pemkot Surabaya. Tapi ada solusinya. Itu dia. Ada solusinya adalah nanti dialihkan ke sana gitu. Nah, terus Marono ono mbak-mbak iki ngamuk-ngamuk cari ini dek iku komentar nang Instagrame Cak Eri. Kok dipin, Pak? Akhirnya aku diserang sama netizen. Ngamuk-ngamuk. Gini ya. Kalau kita itu mau komentar ya harus kita tuh pikirkan tuh bukan cuman kepengen komentar. Memang kadang-kadang tuh ya jempol ya aku gak ngomong cocok ya Sobat Gen, jempolku lebih gampang komentar langsung enter ngono kan ya. Ya memang kepengennya menyuarakan aspirasi beberapa orang yang di situ. Tapi balik lagi, lek kita mementingkan beberapa orang, tapi kan ini kan pengguna jalan umum ya, wong Surabaya ya ngerti dhewe, Jalan Nias iku lek misale dilonggarno, wah enak jalane bakal lancar karena itu kan lagi mau belok-belokan mau ke stasiun Gubeng. Ngono lho Sobat Gen, iku ya lumayan crowded lek jam-jam tertentu, apa mana yang ngerti dhewe. Daerah kuning sih palang kereta api kan sering banget karena kan memang kan jalur lalu lintasnya kereta itu dia. Lek misalnya digusur dan dialihkan ke

0: tempat yang lebih layak kan yo, garai jalane lebih longgar dan jembar. Ngono lho ya. Wis Mbak, gak usah emosi-emosi ya toh. Sekali lagi ini aku ya, klik kepengen komentar uang ini mbok ya dipikirkan baik-baik ya, itu dia le moro-moro diserbu ambek uang masyarakat sak Surabaya akhirnya nesu ambek cairi jadi kok pin aku ini komentarku dipin pak kayak ngono le gak kuat mental ya gak usah ikutan komentar
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.
2: Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pertamina mengalokasikan 2,7 juta kiloliter biosolar untuk Jatim. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pemerintah Iran menolak tawaran Prancis untuk bekerja sama membersihkan ranjau di Selat Hormuz. Mengutip dari Detik News, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Hukum dan Urusan Internasional mengatakan bahwa berdasarkan nota kesepahaman, operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz akan dilakukan sepenuhnya oleh Iran. Ia menegaskan bahwa segala bentuk pengaturan paralel atau keterlibatan pihak asing dalam operasi pembersihan tidak akan diizinkan dan menegaskan bahwa kondisi saat ini di jalur perairan strategis tersebut masih sensitif dan kompleks. Berita selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mengumumkan penerapan pajak bagi toko online atau e-commerce pada Rabu 1 Juli 2026. Dilansir dari CNBC Indonesia, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak memastikan siap menerapkan kebijakan pemungutan pajak penghasilan atau PPH bagi toko online mulai 1 Juli besok. Namun pihaknya masih menunggu penerbitan surat keputusan penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak. Beralih ke berita utama, PT Pertamina Patraniaga berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengalokasikan 2,7 juta kiloliter biosolar subsidi sebagai tambahan pasokan dan mengatasi antrian panjang di SPBU. Diketahui melalui kompas.com, sempat terdapat antrian panjang khususnya kendaraan truk di beberapa daerah di Jawa Timur, utamanya Surabaya Raya, Malang, Pasuruan, dan daerah-daerah lain. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan bahwa antrian tersebut terjadi karena adanya lonjakan pembelian di waktu yang sama sehingga proses distribusi membutuhkan penyesuaian. Berdasarkan laporan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur, sejak tanggal 23 Juni sudah terdapat 12 mobil tangki yang dioperasikan untuk mengangkut biosolar ke pelabuhan khususnya di wilayah Surabaya Raya. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Yes, 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Jam segini mau ngingetin aja buat kamu, ayo. Yang hari ini minum air putihnya agak sedikit, ditambah lagi. Kan menurut para ahli dan juga dokter, at least itu adalah 2 liter per hari ya. Tergantung kegiatan Sobat Gen. Like misalnya aku nge-gym olahraga, esok 2 liter lebih lah Sobat Gen ya. Tapi aku hari ini memang agak sedikit kurang. Kakean kopiku, mari tak keluar kok mana. Ojo sampai Sobat Gen, kayak influencer iki nang Vietnam ya. Aku baca di Vlogetive, ada influencer di Vietnam itu umurnya masih muda banget, 23 tahun ya. Doi sampai didiagnosis ada leukemia gara-gara doi kurang atau jarang minum air mineral, air putih. Sing diakeno apa coba? Ya, air-air minuman yang berkarbonat ya. Soda, sianok gelem-gelem. Ancen seger ancen ya. Ya, kopi itu dia. Jarang minum air putih. Ayo adik-adik yang sekarang ini yang doyan titik-titik butuh healing, minum kopi susu gula aren ya. Boleh minum itu ya. Tapi ingat air mineral itu dia. Terserah mau yang dingin mau yang biasa. Gak ada istilahnya gini, kak aku takut kak minum air mineral yang dingin takut gendut atau apa. Kak, iku mitos. Mitos iku. Lek misalnya kamu takut gendut ya, ojo mari ngombe moro-moro kon nyemil ada nyemil tumpeng ya podo ae.
1: Gen 103,1 FM bisa.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Terima kasih banyak yang udah ikutan komentar hari ini soal throwback zaman-zaman lagu SMA. Thank you loh. Kalau misalnya ada beberapa lagu yang gak bisa aku puterin, ya kan aku pilih-pilih gitu ya. Cik Wongku dengerin aku kan singelong semuanya. Emang endul kalau misalnya kita agak sedikit throwback-throwback zaman SMA. Terima kasih banyak yang sudah dengerin Coki siaran dari jam 4 sampai jam 7. Lagu-lagu enak di Gen FM masih bakal tetap lanjut temenin kamu 1x24 jam. Gak usah ganti-ganti channel radio deh. Insya Allah ketemu lagi sama Coki besok ya, jam 4 sampai jam 7 malam. I gotta go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda. India, everything you are.
1: Seru kan? Dengerin terus.
2: Gen FM, asik banget.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus.

0: Kelantan lagi.
1: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
2: Ya.
1: Saya dari asuransi Retal Agung.
2: Ya, ya.
1: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
2: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dampaknya gitu.
1: Si. Saya kok agak mumet ya, Mas ya. Ini dari Madura keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
2: Iya, mungkin seperti itu juga.
1: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa, Mas?
2: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
1: iya.
2: Dari Surabaya ke Madura artinya mengempas kata depan.
1: Berarti timur tenggara, Mas. Ini ngapunten ya, Mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari Mas ya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan tak, Mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak, Mas? Sing bus gitu loh, Mas.
2: Kenapa gini?
1: Nah, gimana?
2: Ketika saya terlepas dari itu ya, Mas. Bong-bong saya itu waktu itu nyetir sama.
1: Iya, iya.
2: Oh, tak buka titik dulu, Mas. Tidak ngerasa.
1: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, Mas.
2: Pak, maksudnya masuk? Oh, makhluk halus gitu, Mas.
1: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, Mas.
2: Saya nggak kerasa juga, tapi biasa aja itu musuh kencang.
1: Gini, Mas, ini kan di luar kesadaran manusia, Mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, Mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, Mas. Mas, ada stikernya nggak? Enggak mobil kaca depannya?
2: Ada stikernya.
1: Loh, salah tadi, Mas. Oh, ya maaf. Berarti Mas Bonda masuk salah sambung ke NFM.
2: Oke.
3: Lah, senang kono rek. Suwun disebatke. Lagu-lagu enake dilanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo pagi, Neng Listy.
3: Iya, ini siapa ya?
2: Bang Ilham, Ketua Paguyuban Tanah Abang.
3: Oh, Bang Ilham.
2: Bang Listy, ini kan alhamdulillah ya udah tutup tuh keranjangnya.
3: Yuk.
2: Kita seneng nih, pedagang-pedagang seneng keranjangnya udah tutup. Gini, Mbak Listy, Anda kan lagi ngumpulin orang-orang yang apa ya, aktif dah di sosmed. Nah, salah satunya Mbak Listy, Neng Listy ini lumayan aktif saya lihat gitu. Nah, saya ini lagi nyari juga nih beberapa orang lagi yang aktif di sosial media, pedagang-pedagang, kayak semacam apa ya, selebrasi gitulah tutupnya keranjang kuning itu gitu loh. Kita bikin semacam konten gitu.
3: Tapi emangnya nanti enggak provokasi gitu, Bang?
2: Kagak, ini kan cuman kayak hajatan aja bentuk konten, enggak usah sensitif.
3: Okay.
2: Bikin konten aja, kamu kan aktif. Kamu aktifnya apa sih? Instagram ya?
3: Di
2: Facebook. Kalau Bang Ilham aktifnya Facebook.
3: Kita lagi seringnya di Facebook sih, Bang.
2: Nah, Facebook boleh. Kalau ada teman-teman yang IG, IG. IG sama IG sama gak sih?
3: Sama sih, Bang.
2: Sama ya. Kita semua bikin konten. Nah, bunyinya kayak gini. Ani udah bikin ini kalimatnya. Mbak Listy tinggal ngikutin aja dah sama teman-teman.
3: Ini kalimatnya nggak bikin provokasi kan, Bang?
2: Kagak. Ini kayak selebrasi. Kayak hajatan gitu dah.
3: Gimana, Bang?
2: Nih, kalimatnya ya. Kami, pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo. Gitu. Nanti kita pengen serempak nih semua. Semua pedagang nih, Sabang sampai Merauke.
3: Ngumpul kita, Bang, gitu.
2: Bikin konten, kagak usah ngumpul. Upload aja, upload. Tinggal di-upload aja. Tapi Ani harus ngetes dulu nih. Mbak Listy ngomongnya bener nggak?
3: Oh.
2: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo. Gitu.
3: Oke.
2: Logatnya kok bisa Korea?
3: Pedagang Tanah Abang ngomong bahasa Korea.
2: Iya, kagak apa-apa. Namanya juga kan kita kan kudu itu, kudu ngikutin apa yang lagi ngetren. Kalau kita ngomongnya kayak, kami pedagang offline mengucapkan turut berbahagia. Ah, boring itu.
3: Oke, Bang.
2: Coba ya, yang paling Korea, coba ya.
3: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo.
2: Kurang, masih ada Betawinya. Korea.
3: Ya, juga.
2: Nonton drakor kagak sih, Mbak Listy nih?
3: Wah, nonton mas, penggal lagi.
2: Ya, udah tolong lagi dong. Coba lagi ya. 1, 2, 3.
3: Kami pedagang online, bencana yo, live shopping, bencana yo. Kurang Korea nggak, Bang?
2: Dikit lagi.
3: Okay.
2: Makan itu dulu dah, tuh yang dari Korea apa onigiri ya.
3: Apa itu, Bang?
2: Sushi, makan sushi dulu dah, tuh biar lebih Korea. Ya, coba. 1, 2, 3.
3: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo.
2: Cakep. Bungkus dah, logatnya dari Korea banget. Ani udah lihat di Google Analytics nih. Ya, dari Google Analytics rame-ramenya itu 10.17. Jadi uploadnya jam 10.17 ya. Oke. Nanti kapan-kapan saya main dah. Udah lama juga kita enggak silaturahmi nih barengan sama Mbak Listy Bilar.
3: Listy Bilar.
2: Iya. Blok C kan?
3: Bang, saya blok A.
2: Saya bukan blok C.
3: Bukan, Bang.
2: Yah, salah orang. Saya salah sambung dan Mbak Listy masuk salah sambung di GDM. Bencana yo.
0: Gas lagi. Dengerin lagu

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini. Gen FM.
2: Kejutan MB-Man, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking service di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Halo Mas Enwar.
4: Iya.
3: Mas, ini Rohman Mas.
4: Oh iya Mas.
3: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
4: Caranya?
3: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
4: Enggak ada.
3: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
4: Oh enggak ada.
3: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Yanuar ini enggak bersihan orangnya.
4: Apa? Bentar. Enggak bersihan gimana ya?
3: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
4: Loh, apa adanya Mas?
3: Nah, terus piye Mas kalau kita ACC motor baru ini? Ntar enggak sampean resi Mas.
4: Sampai kayak gitu ya?
3: Loh, iya Mas.
4: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai dirunut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
3: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, yaudah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
4: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan juga. Kantornya di mana coba?
3: Kedurus Mas.
4: Nggak pernah ke sih, Kedurus mana?
3: Mas Yanuar Wicaksono, sampai nginyali dan yo engko bayar cicilan sampai niki Mas.
4: Bukan Mas, saya Yanuar tuh badi.
3: Loh, ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
4: Bukan Mas.
3: Sing kedinding iku Mas.
4: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
3: Loh alah, ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk.
5: Salah sambung ya Devi.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Tiwas seneng katanya untuk motor, batal rek.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Ya.
1: Dengan Pak Made.
2: Iya, dari mana, Bu?
1: Pak, perkenalkan saya Bu Ayu, Pak. Ini tangan kanan Ibu Maria.
2: Oh, baik. Bu Ayu yang di mana ya, Bu? Ya, maaf.
1: Kepala pelayanan, Pak.
2: Yang di Jakarta ya?
1: Iya, betul. Jadi begini, Pak Made. Ini kan terkait kerjasama nih. Saya diutus sama Bu Maria untuk sedikit masalah nih, Pak.
2: Apa itu, Bu? Masalahnya, Bu?
1: Masalah untuk kebersihan di klinik, Pak. Ini kita komplain banyak sekali nih.
2: Boleh, Bu. Silakan disampaikan ke saya komplainnya apa ini.
1: Iya, ini maksudnya kan cleaning service kok. Kayaknya sekarang makin kesini makin males-malesan. Masa saya harus bawa Pandawara Group, Pak, ke rumah sakit? Kan Bapak juga sudah punya tim gitu loh maksud saya. Kita yang paling krusial itu kan dari toilet, Pak. Ini toilet jorok banget ya, Pak, ya. Maksudnya kalau kita lihat ini jatuhnya jadi kayak terminal, Pak.
2: Ya enggak juga kali, Bu. Baru saya minggu lalu kunjungan ke sana, toiletnya
1: Loh, itu kan justru karena pas Bapak sedang kunjungan. Kalau pada saat Bapak tidak kunjungan, Bapak harus lihat posisi dan kondisinya seperti apa.
2: Baik. Mohon maaf ya, Ibu. Nanti saya perbaiki lagi.
1: Apalagi di VIP 1, Pak. Itu kan klien-klien semua kan klien Donavid, Pak.
2: Ini aneh nih. Biasanya Bu Maria telepon saya. Kalau ada apa-apa, saya pasti dipanggil.
1: Iya, tapi ini kan bukan masalah Ibu Marianya aja. Memang beliau sedang sibuk, Pak. Ini kan gara-gara kebersihannya tidak terjamin, banyak orang sakit jadi tambah sakit, Pak. Dari debu aja, saya colek ada nih, Pak, sekitar 10 mm, Pak.
2: Ibu kapan visit ke Surabaya, ya?
1: Saya ini kan tugasnya emang kayak spy aja, Pak. Jadi saya terlihatnya invisible aja begitu, Pak. Makanya Ibu Maria tidak pernah memperkenalkan saya ke Bapak. Gini aja deh, Pak, ini tadi ada yang bersama saya. Kebetulan memang beliau nih langsung pindah rumah sakit ke Jakarta, Pak. Karena bengek-bengek, Pak. Gara-gara ruangan VIP, Pak. Coba deh, sama Pak Rudi nih langsung, Pak.
2: Iya.
3: Itu saya bengeknya jadi kambuh, Pak.
2: Iya, Bapak. Gimana, Pak?
3: Debu partikelnya segede.
2: Bapak dirawat di kamar berapa, Pak? Aduh, saya sangat khawatir sekali.
3: 15045. Dipindahin ke 212 karena berdebu. Nah, kemudian di 212 itu kan berdebu sekali. Saya tanya, ada di mana debunya? Jadi di antara paru-paru dan tombolok. Anda dengar nafas saya enggak?
2: Iya. Pak, sesak nih. Sesaknya parah nih kayaknya, Pak.
3: Gara-gara debu, Pak. Dan debu-debunya intan ya, Pak.
2: Oh. Aduh. Ya ampun, Pak. Gimana ya?
1: Udah, Pak. Iya. Perlu dia cukup. Halo. Iya, jadi gimana ini, Pak? Maksudnya saya juga kan ini bawa pasien satu, karena kan beliau...
2: Nah, gimana ya? Ini benar-benar dengan masalah kebersihan atau memang penyakitnya Pak Rudi?
1: Kok Bapak nyalain penyakit Pak Rudi? Beliau ini tadinya sehat, Pak. Sudah hampir sembuh, Pak, di rumah sakit, tapi karena kebersihannya kurang terjaga, Pak.
2: Nanti saya mau visit ke sana. Nanti hasil perbaikannya pasti saya sampaikan ke Ibu. Nanti kasih tahu alamat email Ibu ya.
1: Udah gini aja deh, Pak. Kita ketemuan aja ke rumah sakit Darmo di Suryalaya, ya Pak ya?
2: Suryalaya? Bukan.
1: Ini Pak Made Suntana kan?
2: Bukan, salah. Saya Made Ari. Salah, Ibu. Salah.
1: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung.
4: Salah orang, salah sambung. Dan Bapak masuk salah sambung di...
1: Gen FM!
2: Ya, untuk tingkat masalah itu.
1: Bapak dikerjain sama Angie.
4: Kena Angie gak, Pak?
2: Iya, nanti saya ini deh. Saya datengin orang itu.
1: Pak, happy belated birthday ya.
0: Suwon yo, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Selamat pagi dengan Mbak Maya untuk pelatihan mobil Persemija.
2: Ya betul, saya ya,
1: baru bendungan.
2: Dibantu.
1: Bendungan
2: hilir.
1: Ya, saya Pak Rudi. Saya adalah orang tua dari Rara yang belajar Sabtu Minggu kemarin sama Pak Teguh.
2: Iya.
1: Bilangin sama Pak Teguh.
2: Iya.
1: Jangan suka bentak-bentak anak orang.
2: Paham? Maaf Pak.
1: Paham?
2: Rara, ya saya paham.
1: Anak saya aja gak pernah ngebentak anak saya loh. Siapa dia berani-berani bentak anak saya?
2: Maaf.
1: Untungnya anak saya jago megang handphone, kerekam itu. Anak saya ditok-tokin. Siapa itu dia?
2: Dengar rekamannya.
1: Ada rekamannya ada. Mau saya bawa ke pengadilan nanti.
2: Oh, kita ini aja Pak, bicarakan dulu.
1: Jangan sampai saya upload ya.
2: Maaf anaknya siapa?
1: Mau saya upload gak?
2: Iya.
1: Ini sekolah bukan saya tanya? Sekolah belajar?
2: Iya.
1: Sekolah itu tempatnya salah. Saya posting aja deh.
2: Jangan dong Pak.
1: Saya posting nih sekarang.
2: Mana aja.
1: Oh mana nih wifi nih. Saya posting ya. IG apa IG? IG. Facebook apa? Saya tag nih.
2: Pak maaf.

0: adminnya minta maaf.
1: Kamu tahu nggak?
0: Kenapa?
1: Kan itu dari Ben Hill ke Sudirman ya, sempet dari Cikini ke Gondangdia. Dari situ anak saya disuruh nyetir. Teguh duduk di belakang.
0: Belakang.
1: Dia duduk di belakang.
0: Pak, duduk di belakang.
1: Dia duduk di belakang seakan-akan anak saya adalah supir.
0: Gak mungkin, Pak. Dia kan guru.
1: Terjadi. Ada videonya. Saya upload nih.
0: Jangan. Saya bicarakan.
1: Saya ada dua video nih. Upload. Pencet nih.
0: Pak.
1: Pencet sekarang nih.
0: Tolong dong, Pak. Nanti saya juga hilang pekerjaan dong, Pak, kalau kayak
1: gitu. Iya.
0: Iya. Orang satu salah.
1: Betul.
0: Ya semuanya.
1: Tapi saya emosi, Mbak, sebagai orang tua dong.
0: Iya, maaf, aku juga ngerti, aku juga paham. Tapi maaf, Pak.
1: Oke.
0: Tolong dong, Pak, sabar, Pak.
1: Ya udah, saya kesana aja. Pokoknya saya temuin langsung di Persemija Jaya Bendungan Katulampa.
0: Hah? Katulampa?
1: Nah ini yang gimana? Bendungan Katulampa kan?
0: Bendungan Hilir.
1: Bukan yang Bogor.
0: Kok jauh banget sih, Pak, di Bogor, Pak? Ini Bendungan Hilir Jakarta Pusat, maaf ya, Pak.
1: Ya Allah, saya salah orang, saya salah sambung.
0: Maaf, Bu, saya salah sambung.
1: Maaf, Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di GNFM.
0: Upload.
1: Saya upload nih ya.
0: Dua kali nih Teguh ngerjain.
2: Lah, senang kono rek. Suwun disebatke.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, malam. Dengan Kasima makeup.
3: Iya betul, kenapa ya kak?
2: Gini, ya ampun, aku tuh mau cari tukang makeup mbak.
3: Iya.
2: Bisa nggak ini untuk di Surabaya?
3: Bisa banget.
2: Kasima, aku boleh tanya, kamu pernah makeupin mama nggak ya?
3: Mombray gitu ya?
2: Bukan, ini emaknya emak.
3: Oh, nenek berarti ya?
2: Ah, iya bener, soalnya kita manggilnya emak gitu. Karena kan emak aku kan mau anniversary gitu loh.
3: Oh, bisa kak.
2: Bisa ya? Tapi pernah makeupin emak-emak?
3: Lebih ke mombray sih kak. Mombray yang udah berumur juga gitu.
2: Emakku ini orangnya, mohon maaf ya, agak sedikit kurang gaul gitu loh. Gak pernah makeup-makeupan gitu. Aku mau tanya, kalau misalnya buat emak, biar kenceng gitu, itu diapain Kasima ya?
3: Kalau perawatan sebelumnya udah pakai skincare belum?
2: Oh, tiap hari, tiap pagi, makku tuh cuci muka pakai air tajin, pakai air beras itu loh Kasima, tiap pagi.
3: Tapi kan tekstur wajahnya mungkin kering ya?
2: Campuran.
3: Atau berminyak?
2: Campuran, tergantung betonnya kayak gimana sih. Kadang-kadang dia berminyak, kadang-kadang lembek, kadang-kadang lengket, kadang-kadang kenceng, kayak gitu. Gitu.
3: Lebih pakai masker aja sih kak.
2: Oke, itu kalau aku liatin orang-orang makeup-makeup, kok mukanya kenceng banget tuh, diapain ya?
3: Ada yang ditarik gitu kak. Dia tuh kayak pakai jenis Santa Plus, tapi dia tuh ditarik dari belakang gitu.
2: Loh, mak, aku kan nggak lagi babres tuh Kasima, kok dikasih Hansa Plus, maksudnya gimana?
3: Oh enggak, maksudnya contoh teksturnya, cuman dia bening enggak.
2: Oh ditarik?
3: Ditarik.
2: Gitu tuh enggak ambrol ya nanti di kulitnya ya Kasima?
3: Enggak pak, tadi kan juga kita pakai foundation buat nutupin itu, tekstur dari tarikannya itu.
2: Oke. Kasima tapi pernah collab sama Koko Jari?
3: Belum kak, kebetulan.
2: Tapi tau Koko Jari?
3: Belum kebetulan, itu juga Surabaya juga kak.
2: Dia dari Tulungagung. Jadi nanti kan memang temanya emak kan itu ada ulang tahunnya emak, wedding anniversary, sama turun tanah.
4: Apa ini budak?
3: Oh.
2: Gitu.
3: Gimana?
2: Nanti makeupinnya sama kayak jarinya emak gitu. Kasih emak bisa?
3: Aku boleh lihat referensinya kayak gimana?
2: Iya, nanti aku kirimin fotonya.
3: Boleh.
2: Nah, motif di makeupnya tuh jari batik kawung.
3: Oh, ya kalau masalah kostum nanti nyesuaiin aja kak.
2: Bukan. Jadi makeupnya emakku itu sebelahnya separuh motifnya batik kawung, jadi disamain sama jarinya, gitu Kasima.
3: Oke.
2: Nanti aku sharein. Kalau setelah make up, biasanya apa sih biar nggak ambrol, nggak luntur gitu make upnya?
3: Kita pakai setting spray sih kak.
2: Itu dari apa ya bahannya?
3: Oh, kalau setting spray dari air gitu, disemprot gitu kak. Iya.
2: Oke, aku boleh nggak? Itu kan cuma air ya.
3: Betul.
2: Nah, itu airnya kamu kasih empon-empon gitu boleh nggak?
3: Empon-empon itu gimana kak maksudnya?
2: Jadi gini, emak aku ini kan orang kan tradisional ya. Jadi dia tuh suka empon-empon, kapur sirih kayak buat nginang gitu loh.
3: Oh, bisa sih kak.
2: Jadi kamu setelah make upin emak, kamu kayak nginang, kamu kumur-kumur sama daun sirih tuh, kapur sirih. Terus setelah itu kamu sembur. Sudah, wes selesai. Emakku pasti happy. Ini aku bisa pakai trial nggak ini? Trial tester gitu.
3: Trial make up ya?
2: Iya, masa buat nginang.
3: Ya.
2: Buat make upnya.
3: Bisa.
2: Studiomu ini kan yang dijagir tuh ya?
3: Bukan kak. Alamatku di Pebraon.
2: Loh, bukan jagir tah?
3: Bukan kak.
2: Seta, ini Kasima ini kan?
3: Q-A-S-E-E-M-A-J-M-U-A.
2: Oh, salah Kasima. Aku teleponnya tuh Kasima ini ya. Tapi kamu gak salah karena kamu masuk di salah sambungan FM. Kasima.
3: Kok gitu sih?
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya.
1: Cuma di Gen FM.

0: Sobat Ken.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi dengan Maya.
3: Iya.
2: Iya, dari Kapolres Jakarta Selatan.
3: Iya.
2: Halo, ini betul? Kamu adalah kawan dari Ferdiansyah?
3: Iya, ada apa?
2: Iya, saya boleh tahu di mana posisinya Ferdiansyah ya?
3: Saya kurang tahu, Pak.
2: Apa kamu bersama Ferdiansyah sekarang?
3: Saya tidak.
2: Tolong jangan mengumpatkan saksi. Boleh saya tahu Ferdiansyah sama kamu hubungannya apa?
3: Pacaran.
2: Pacaran. Boleh saya tahu weekend kemarin kemana?
3: Weekend.
2: Sabtu dan Minggu. Sabtu kemana jam 2 pagi?
3: Jam 2 pagi.
2: Ya.
3: Jam 2 pagi saya nggak kemana-mana.
2: Pacar Anda kemana jam 2 pagi?
3: Ya, saya nggak bareng.
2: Tapi tahu dong pacarnya kemana. Anda pacarnya bukan?
3: Iya, tapi dia bilangnya saya mau main. Saya nggak tahu. Kemana?
2: Ngapain?
3: Nggak tahu.
2: Anda tahu suami Anda itu mempunyai bisnis ilegal?
3: Apa ya?
2: Sindikat penjual knalpot bising. Kamu tahu?
3: Enggak.
2: Di dalam knalpot itu ternyata ada barang-barang terlarang, Mbak. Apa Mbak termasuk orang yang ikut menjual kaki tangannya juga?
3: Enggak, saya nggak tahu.
2: Hah?
3: Saya nggak tahu apa-apa.
2: Hari Minggu jam 3 ada di mana, Mbak?
3: Saya di rumah.
2: Di mana?
3: Tahu, saya tidur, saya nggak
2: tahu. Katanya pacarnya. Saya tanya jam 2 Sabtu nggak tahu. Saya tanya jam 3 nggak tahu.
3: Karena saya nggak...
2: Aneh nggak, Mbak, menurut Anda?
3: Mas.
2: Jangan panggil saya Mas. Panggil saya Pak.
3: Baik, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak pernah nanya-nanya tentang kayak gitu. Dan saya juga nggak tahu. Ini saya baru tahu.
2: Kalau Mbak pergi sama pacar Mbak yang katanya itu pacar Anda, naik motor apa naik mobil?
3: Motor.
2: Motor. Berisik nggak knalpotnya?
3: Nggak, dia pakai motor saya.
2: Oh, motor Anda? Ya. Pinter ya.
3: Tapi kalau motor dia, mohon maaf. Motor dia sekupi, Pak.
2: Sekupi?
3: Iya.
2: Motornya memang sekupi. Tapi di bawah itu ada knalpot ilegalnya, Mbak. Sekarang saya tanya, udah pernah naik sekupinya udah?
3: Udah.
2: Udah, bunyinya gini nggak? Gitu nggak bunyinya?
3: Enggak.
2: Oke, sekarang saya tanya, gimana bunyinya? Coba, bunyikan.
3: Saja.
2: Bunyikan, coba, saya pengen dengar.
3: Krek-krek gitu biasa.
2: Coba krek-kreknya itu apa ya?
3: Ya krek itu kan mati. Saya setel kan. Setel.
2: Oh, lagu dong kalau di setel.
3: Saya setel ya udah nyala biasa. Okay. Saya nggak tahu.
2: Halo Mbak, itu di belakangnya ada bunyi apa sih, Mbak?
3: Mohon maaf, saya lagi kerja, saya lagi packing.
2: Nah itu bunyi belakangnya knalpot itu. Itu knalpot itu. Anda di pabrik, Anda di mana? Sherlock sekarang. Kita akan gerebek. Halo Mbak Maya, mohon maaf nih Mbak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita salah orang, kita salah sambung. Dan kami dari salah sambung dari radio
4: Gen FM.
3: Awah.
0: Parah banget loh.
2: Mbak Maya, maaf ya Mbak Maya.
3: Astagfirullah.

0: Awak musah perse yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo malam dengan Kak Nadia.
1: Iya, dengan siapa?
2: Kak, saya Richard, Kak, dari Mer.
1: Ui.
2: Kak, mohon maaf, itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
1: Oh, enggak kok, udah saya kembalikan kok.
2: Kok kita belum terima ya Kak ya untuk kuncinya gitu. Apakah Nadia memang menganggap kunci locker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
1: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
3: Boong, yang benar.
2: Masa Kak, soalnya kita belum terima Kak untuk kunci lockernya itu.
1: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
2: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya Kak ya.
4: A few moments later.
1: Sudah kok, nggak ada di tas ini.
2: Kok tidak ada ya Kak ya? Warna
1: iya.
2: Warna hitam
1: ingat,
2: Kak.
1: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
3: Boong, yang benar.
2: Begini Kak, karena untuk locker yang kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat Kak.
5: Karat Kak.
2: Nah itu dia, saya mau tanya, kakak untuk penggunaan locker kita itu seperti apa ya Kak ya? Kok bisa locker kita tuh berkarat ya Kak?
1: Hah? Enggak kok.
2: Waktu kakak pakai gak berkarat kan?
1: Kurang ingat kebetulan.
3: Oh.
2: Loh, iya, waktu kakak pakai itu tidak berkarat. Tapi setelah kakak pulang, locker kita tuh berkarat. Neyeng gak?
5: Neyeng gak?
1: Saya gak ingat kondisinya, tapi seingat saya itu gak neyeng, gak apa.
2: Nah, apakah kakak itu memakai cairan-cairan tertentu Kak untuk locker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
1: Enggak loh, maaf loh, gak ada yang gimana-gimana loh.
3: Iya.
2: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya kakak atau kena ababnya kakak
1: enggak,
2: atau gimana?
1: Enggak kok. Kali enggak.
2: Okay. Mungkin kakak pakai ababnya kakak, maksudnya bau mulutnya kakak atau kayak gimana?
1: Enggak dong kak, sorry ya, tapi saya enggak ada yang kayak gitu, enggak ada maksud jahat atau kayak gimana.
2: Iya.
1: Atau untuk buka locker sampai seperti itu.
2: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh kak, itu kak yang nih yang berkarat itu pengaitnya itu kak, sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol kak. Nah, ternyata dari data kita, belum kakak kembalikan.
1: Gak ada, mas terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke VHP itu dan ini saya udah geledah, gak ada kuncinya.
2: Iya kak, karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk locker ya kak ya. Nah, menurut...
1: Saya sudah kembalikan beneran.
2: Iya, boleh kak kalau kakak...
1: Walaupun ada di celana saya kuncinya.
2: Mungkin boleh coba kakak tapi cek. Di celananya kakak, coba kakak cek dulu untuk di celananya kakak. Apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana?
1: Gak ada.
2: Gak ada.
1: Gak ada.
2: Gini aja kak, kalau begitu saya minta kesediaan kakak untuk membantu kita untuk membuka locker, berkenan kak?
1: Kok sampai gak ada kunci lockernya itu gimana?
3: Lah, ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
2: Lah, kalau kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa kak?
1: Oke. Bentar ya.
2: Ya. Kakak kalau boleh tahu ngecek di mana ya kak Yeni?
5: Kamu nanya.
1: Yang ngecek di celana.
5: Ah, capek ah.
1: Gak iya. Ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah membalikan loh.
2: Iya oke, baik-baik kak. Gini aja kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini kak, tali pancing.
1: Huh? Tali pancing?
2: Iya betul. Sama ini kak, cairan anti rayap ya kak, untuk membuka locker kita.
1: Iya.
6: Yang semangat dong.
2: Ini saya mau konfirmasi dulu untuk yang penggunaan untuk locker yang kemarin untuk F23 ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
7: Betampung.
1: Nadia Aulia ini salah.
2: Ini bukan Kak Nadia Saputri.
1: Kan.
2: Oh, bukan. Oh, ya Tuhan. Maaf Kak Nadia, saya salah. Tapi Kak Nadia ini masuk di salah sambung Gen FM.
8: Kerja bagus.
1: Astagfirullahaladzim,
2: kayak ketemu setan.
0: Semuanya, bestiaran Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dengan Monica?
3: Iya, betul.
2: Perkenalkan, ini saya Barbara dari Lintas Media Agency.
3: Iya.
2: Ya, kebetulan kita lagi cari talent untuk iklan kita yang terbaru. Mbak Monica sendiri emang background-nya sebagai model ya?
3: Model dan dokter sih.
2: Oh, gitu. Dokter apa kalau boleh tahu?
3: Dokter gigi.
2: Oh, dokter gigi. Kalau rencana kita itu sekitar bulan depan tapi tengah bulan. Bisa?
3: Itu nanti berapa lama ya, Kak?
2: Kurang lebih kita akan butuh waktu 3 minggu. Iklannya memang agak sedikit lama sih, karena kan kita juga akan pasang bukan cuma di Indonesia aja. Kita tuh mau bikin ini, TVC pasta gigi. Sebelumnya sudah ada belum?
3: Enggak, aku belum pernah sih.
2: Oh, belum ya? Okay. Iya, jadi ini nanti nama produknya Mandaden. Huh?
3: Mandaden.
2: Mandaden.
3: Iya, Mandaden.
2: Iya, Mandaden. Jadi ini produk pertama yang punya inovasi terbaru. Jadi bukan dipakai hanya manusia aja, tapi buat kuda juga. Karena kan sekarang juga memang lagi hits banget nih, lagi hype-hypenya nih. Banyak artis-artis kan yang olahraga berkuda.
3: Nanti boleh dikirimin ke aku gak, Kak?
2: Oh, boleh. Kita mau coba dulu dikit. Aku langsung record, aku kirim ke kliennya. Karena pengen yang penting tagline-nya dapet gitu.
3: Oke.
2: Simple sih, pas terakhir tuh cuman yang kayak Mandaden sambil senyum, 15 jari. Kira-kira lebar, tau lah ya. Mandaden. Udah gitu aja.
3: Oh, itu jadi kayak ada suara kudanya gitu.
2: Iya, gitu loh. Dari tagline kita sudah tahu, oh iya nih, Manda tuh dari apa? Manusia dan kuda gitu loh. Mandaden. Gitu aja sedikit.
3: Ini gak bisa deh, Kak. Atau kalau aku voice note mungkin bisa.
2: Gak, coba-coba aja. Mandaden. Gitu doang dikit. Kayak lagi mau ngeden, tapi cuma dikeluarin dikit aja gitu.
3: Mandaden.
2: Dikit lagi, dikit lagi. Ihnya tuh udah bagus banget.
3: Gak bisa deh, Kak. Aku cuma bisa sampai segitu.
2: Cuma gitu doang?
3: Iya.
2: Ya wis. Atau enggak nanti aku ke rumah kamu aja ya, di Pondok Rangon ya?
3: Kok Pondok Rangon?
2: Di sini Monica Bajuri, Pondok Rangon. Ini bukan Monica Bajuri?
3: Bukan.
2: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung.
3: Sambung.
2: Dan Monica masuk salah sambung di Geneva.
3: Ngeselin banget.
2: Monica, ini ada Senyorita dan Kemal dari Gen FM.
3: Oh, kita gak ada sama kakak.
2: Monica lagi dong. Iya.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
2: Iya, kenapa?
1: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
2: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak. Tapi
1: yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
2: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
1: Nah, itu gara-gara nyamuk cikungunya itu, Dek. Kapan-kapan demamnya?
2: Baru-baru ini.
1: Berapa lama demamnya, Adik?
2: Berapa ya, Pak? Ya, saya juga kurang spesifik menghitung hari.
1: Oh iya, itu kan menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
2: Paling 3-4 hari.
1: Nah, itu, Dek, salah satunya. Memang cikungunya ini, ya, demam, ruam-ruam. Sampai-sampai, Dek, mohon maaf kalau salah penanganannya. Nanti bisa kok. Itu, Dek, ini, Dek. Sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya.
2: Kemarin itu saya beli madu, jadi ya saya belinya madu.
1: Oh, ngawur.
2: Sama beli.
1: Ngawur itu, ngawur itu ngawur. Gini, Dek, kalau cuma minum madu saja itu kurang, Dek.
2: Iya. Selain madu, saya juga minum paracetamol juga sih, Pak. Minum panadol. Kemarin itu sempat nggak manjur, saya minum Altagrip kalau nggak
1: salah. Tuh kan, ya kebanyakan obat sampean nggak manjur tuh akhirnya kan. Ginjalnya sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh, gini loh, Dek. Orang saya yang ikutan konsultasi ini sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik. Biar ginjalnya adik itu gak ginjal-ginjal.
3: Boong, yang bener.
1: Jadi gini, namanya kan cikungunya. Jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
2: Okay.
1: Adik tahu lengkuas?
2: Iya Pak, kenapa?
1: Dikunyah setiap jam 6:15. Catet deh. Terus deh, jam 12:15. Harus nyemil kluwek, Dek. Tuh.
2: Okay.
1: Terus, Dek, jam 15:00, Dek Jelita ini harus lari di tempat.
2: Cuman,
1: nggih, cuman 10 menit aja, Dek. Nanti insya Allah, kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya, udah nggak ada efeknya.
4: Okay.
1: Tolong diulang lagi, biar informasinya tersampaikan.
2: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang, ya, Pak.
1: Nggih, terus?
2: Yang terakhir, jam 15 itu apa, Pak?
1: Loh, kok malah tanya lagi, nggak didengerin. Lari di
2: tempat. Saya kelupaan yang nyatet yang jam 15 itu, Pak.
1: Nggih, lari di tempat.
2: Oh iya.
1: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
2: Nggih, Pak.
1: ITS jurusan apa, Dek?
2: Saya teknik lingkungan, Pak.
1: Oh. Loh, salah saya data ini, Dek. Orang saya ini Jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf.
2: Begitu.
1: Mohon maaf, Dek Jelita. Tapi Dek Jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
2: Oh, begitu.
0: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat Gen.
0: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, selamat malam. Dengan Ibu Kristanti.
3: Iya. Iya, benar.
2: Iya, Bu Kristanti, saya Gilbert, Bu, dari Traveloka. Mohon maaf mengganggu.
3: Iya.
2: Iya, Bu Kristanti, sudah dapat ini refund dari Traveloka?
3: Belum.
2: Saya mau cross-check terlebih dahulu. Ini untuk pembelian 3 orang nama ya, Bu, ya, betul ya?
3: Iya, benar.
2: Betul, boleh disebutkan, Ibu, atas nama Bapak siapa saja?
3: Yang pertama Pak San Pranoto, Anita Hasan, sama Antonius Suwantono.
2: Iya, jadi begini, Ibu, karena sudah masuk ke tahun 2025, kami mau menyampaikan mohon maaf tidak bisa memberikan untuk refund hampir 100% ini, Ibu.
3: Kok gitu, Kak? Artinya kan dapatnya 100% tuh.
2: Iya, ini karena memang kan melampaui batas tahun ya, Ibu, ya.
3: Tapi ini kan kelalaian dari pihak maskapainya ya, Kak?
2: Iya, ini memang kelalaian dari pihak maskapai. Tapi dari pihak maskapai ada beberapa opsi yang bisa Ibu pilih untuk refund kali ini.
3: Opsi apa lagi itu, Kak?
2: Nah, ini kita berikan untuk opsi yang satunya. Jadi nanti akan diberikan ditambahkan dengan koin, Ibu. Ibu tahu koin jagat?
3: Koin jagat apa tuh?
2: Ibu belum pernah tahu koin jagat?
3: Belum.
2: Jadi nanti Ibu mungkin boleh dicek. Nanti untuk penerimaan koin jagat itu sendiri ada di tepatnya di daerah Surabaya. Ini Ibu di Surabaya ya?
3: Iya.
2: Betul. Nah, di Surabaya itu ada daerah namanya Longsol, Ibu. Betul ya?
3: Longsol?
2: Iya, sebentar saya buka di Google Maps. Oh, daerah Panjang Jiwo, Ibu.
3: Itu ke kantor Traveloka atau gimana ya, Kak?
2: Oh, bukan. Sorry. Itu tepatnya di paving, Ibu. Di trotoar di Panjang Jiwo.
3: Tapi ini mempersulit ya untuk refund-nya.
2: Oh, bukan mempersulit, Ibu. Ini justru memudahkan. Makanya saya akan memberikan clue-nya saja. Tinggal gampang kok, Ibu. Ibu ke Panjang Jiwo bersama 3 bapak ini untuk mencongkel trotoar itu saja, mengupload koin jagatnya. Setelah itu memakai baju skena, foto duduk Vincent, dan memberikan kalimat kata-kata hari ini. Sudah, begitu saja, Ibu. Saya rasa tidak terlalu menyulitkan, Ibu.
3: Sejak kapan ada pengembalian refund dengan syarat-syarat seperti ini,
2: Ibu? Iya, Ibu, karena kan memang kan aplikasi kami banyak sekali para Gen Z, Ibu. Kami memang mengimplementasikan seperti itu. Begitu. Halo?
3: Ya.
2: Iya. Sudah paham, Ibu, apa ada yang perlu ditanyakan?
3: Ya, tapi nggak pernah ada untuk refund dari Traveloka seperti ini ya, Kak. Sorry, ini emang dari Traveloka atau gimana sih?
2: Iya, Ibu, betul. Memang kita dari Traveloka. Kalau Ibu tidak percaya, coba saya cek terlebih dahulu ya, Ibu, ya. Ini untuk tiket pembelian untuk tanggal 26 November Surabaya Sorong, betul?
3: Bukan Surabaya Sorong, Jakarta Surabaya.
2: Loh, bukan Jakarta Surabaya Sorong, Ibu?
3: Bukan.
2: Sebentar. Ini untuk aplikasi Traveloka dengan Ibu Kristanti Apriliani?
3: Dengan Ibu Kristanti aja.
2: Oh, bukan Ibu Kristanti Apriliani ya?
3: Bukan.
2: Oh, maaf, salah, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Tapi Ibu Kristanti ini masuk salah sambung Gen FM.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
0: Gen FM.